Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh. Dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

0: Konsumen Habu Top.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
2: Siti Mastah dari Koncang.
1: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
2: 62.
1: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
2: Agak kadang-kadang ada komplikasi.
1: Komplikasi?
2: Iya. Darah tinggi. Kolesterol, asam urat, lambung. Udah komplikasi taris.
1: Jadi udah lama Ibu ya?
2: Iya udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
1: Oh udah 4 tahun ya. Nah Ibu, setelah konsumsi Habu Top Denatur, apa yang dirasa Ibu?
2: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadi emang ngomong gak jelas, bindeng tehnya. Terus sekarang udah bisa ngomong lancar, cuman agak ngap sedikit sama Mila. Alhamdulillah udah bisa ngepel ini. Tadi emang kan bisa kaku ini kaku.
1: Oh sekarang udah bisa ya Bu ya.
2: Iya alhamdulillah udah bisa.
1: Alhamdulillah.
2: Bisa ngomong sedikit udah lancar. Cuman ngap sedikit, cuman ini udah bisa ngelit. Jadi gak bisa ngeku kaku.
1: Oh berarti udah.
2: Alhamdulillah ada perubahan.
1: Ibu udah konsumsi Habu Top berapa botol Ibu?
2: Satu.
1: Dua sama yang ini ya?
2: Iya.
1: Isi 200 kapsul.
2: Iya.
1: Oke, Ibu buat pendengar, kira-kira ada sarannya nggak nih buat pendengar?
2: Mudah-mudahan yang seperti yang saya biar ikutan minum Habu Top, karena udah terasa khasiatnya.
3: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Top untuk daerah Pamarican, Mamah Dian, Jalan Pahlawan Pamarican. Agen Habatop untuk daerah Langgensari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgensari sebelum flyover Langgensari Kota Banjar.
1: Dapatkan Habatop di Apotek Mekar, Jalan Raya Cilat, Dongkal, sebelum Pasar Dongkal.
2: Untuk daerah Sukamukti, Batu Lawang dan sekitarnya bisa Anda dapatkan di Apotek Sukamukti, Jalan Raya Pangandaran, pas pertigaan perkebunan Batu Lawang.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa
4: pendengar,
3: saja.
4: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasmin Gadar, umur 38 tahun. Alamat Kampung Kadulisung, Desa Prabu Gantungan, Kecamatan Cileles, Lebak, Banten. Saya punya keluhan gatal-gatal dan anak saya pernah digigit tawon serta tersiram air panas. Alhamdulillah tidak melepuh dan cepat sembuh. Saran saya yang punya keluhan di kulit, ayo pakai minyak herbal Sultana, karena saya dan anak saya sudah membuktikannya. Sekian pengalaman saya. Terima kasih minyak herbal Sultana. Sultana, minyak herbal serbaguna.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Genhabatop untuk daerah Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
1: Produk kami bisa didapat juga di Apotek Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar. Sekali lagi, produk kami bisa Anda dapatkan di Apotek Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar.
0: Agen Habatop untuk daerah Madura, Jawa Tengah di Apotik Madura, Jalan Gajah Mada Timur, Purwasari, Madura, Jawa Tengah, dari arah Kota Banjar sebelah kiri sebelum jembatan Timbang Madura.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: didengar dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rahmawati. Saya beralamat di Kampung Renge, Desa Cepetir, RT 9, RW 3. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita sakit kaki, darah tinggi, lambung. Terus saya dengar iklan di radio dan ada obat Habotok. Lalu saya membeli dan mengkonsumsi obat tersebut. Setelah minum obat tersebut, alhamdulillah berkat izin Allah, keluhan saya alhamdulillah sembuh. Buat pendengar radio lainnya yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo segera, jangan ragu, jangan sungkan, beli aja. Sampai sekarang saya sudah membeli 10 botol, alhamdulillah masih mengkonsumsi obat tersebut. Karena kesehatan itu mahal sekali ya. Terima kasih Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih lagi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jagening ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saran ti Ece, anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, dina wartosna.
1: Ya enya atuh Akang, mantap ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi Ece.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga keturunan, sepilis

0: ayah panyakit pasti ayah obatnya. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarik.
1: Daftar di Dinas Kesehatan Kabupaten gera datang ke alamat kami. Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081 22 111 6077, WhatsApp 081 323 944 611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wilujeng siang, Kang.
2: Wilujeng siang, oge, A.
1: Sareng Akang saha di mana?
2: Abdi sareng Kang Sule di kawasan Kampung Sirna Mukti, RT 2, RW 6, Desa Parakansala, Kecamatan Parakansala, Kabupaten Sukabumi.
1: Punten Akang satahacana ngagaduhan panyawat atau napi keluhan sapertos kumaha?
2: Abdi teh ngagaduhan panyawat sapertos panyawat alergi atau napi atel-atel.
1: Akang entos sabaralami ngagaduhan keluhan sapertos kitu?
2: Abdi ngagaduhan panyawat nyeri wawas sareng alergi atel-atel tos lami.
1: Tos lami nya. Saparantos ngagunakeun minyak herbal Sultana, naon anu ku Akang dirasakeun?
2: Saparantos abdi nganggo minyak herbal Sultana, wawas abdi mendingan sareng alergi atel-atel abdi teu kambuh deui.
1: Ayeuna Akang parantos ngagunakeun minyak herbal Sultana sabaraha botol?
2: Abdi parantos ngagaleuh meser minyak herbal Sultana atos 5 botol. Ayeuna abdi bade meser deui anu kagenep botolna.
1: Terus harapan Akang saparantos ngagunakeun minyak herbal Sultana naon tah?
2: Harapan abdi teh mudah-mudahan panyawat nyeri waos sareng alergi atel-atel teh teu karaos deui.
1: Sareng aya pesan-pesan teu kanggo para konsumen anu sanesna?
2: Aya pesan-pesan abdi kanggo pendengar di mana wae ayana, upami ngagaduhan panyawat sapertos abdi, mangga teu kenging ragu-ragu, mangga enggal-enggal dicobian ku minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
1: Hatur nuhun pisan nya Akangnya karena waktosna.
2: Sami-sami.
1: Mudah-mudahan Akang sing sehat salamina.
2: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kinanti kalau mau ke rumah Angga, beliin Ibu Otipus ya, di apotik.
1: Oke, Bu. Emang siapa yang sakit, Bu?
0: Itu, tetangga kita. Lagi sakit demam. Kasian. Otipus itu kan obat herbal yang bisa membantu menurunkan demam.
1: Oh, iya, Bu.
0: Nih, uangnya. Kembaliannya ambil aja ya buat jajan.
1: Asik. Makasih, Bu.
2: Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstra cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, ya Otipus.

0: Bu, ibu besok belanja.
1: Iya, kenapa?
0: Ibu mau masak apa?
1: Masak menu kesukaan keluarga kita.
0: Oh gitu.
1: Memangnya kenapa? Mau ganti menu?
0: Gak usah bu, Nindi cuma lagi gak selera makan aja.
1: Gampang Nin, kamu rutin minum madu Vitabedia aja, biar makan lebih semangat dan berselera lagi.
2: Madu Vitabedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitabedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitabedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh. Dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat. Dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyumbung dan sejenis saraf yang lainnya di penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7 Desa Dewasari Kecamatan Cijengjing Kabupaten Ciamis Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0193388. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren.

0: Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi, setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutok, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya, buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Soy Aşık Toy.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama aktivitas online di rumah? Gak mau kelewatan dong. Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

com.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Itu tulisannya apa sih?
4: Yang mana?
3: Itu yang di papan itu.
4: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede, Pak.
5: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
6: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
5: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping seperti penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
6: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: kamu kayaknya lagi bahagia kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip.
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik Radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala.

0: biar nggak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
0: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Yusuf. Alamat saya di Sardin, RT 01 RW 02, alamat Sardin, Kebang Purworejo. Kerjaan saya sehari-hari sebagai penyadap getah pinus. Tapi saya kadang-kadang sering pegelinu, letih, lesu, lelah, dan lain-lain. Tapi sejak saya mengkonsumsi Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, good, badan saya terasa lebih fit, sehat, dan tidak gampang capek saat untuk beraktivitas yang biasanya sering pusing dan lemas, sekarang tidak lagi. Habutop memang obat herbal paling top. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, sebaiknya segera membeli Habutop di agen-agen atau apotek-apotek terdekat, lalu konsumsi secara rutin. Pasti berasa sekali khasiatnya. Terima kasih Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas. Alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur angsur. Vitama kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu

Pak, Bu, Opal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Sirkulasi tubuh dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis bisa menyembuhkan lebih cepat dan tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit saraf, penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radmatamin atau katarak dan lain-lain. 8

tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijungjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka pukul 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-413. Program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia.
1: Angkasa RCA, radio yang paling asoy.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Saya mendengar iklan di radio. Sakit saya sembuhnya sembuh karena minum Habutop. Saran buat semua yang punya keluhan seperti saya, cobalah Habutop. Insya Allah manjur semua penyakit hilang. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, matak ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin Abi, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat kanu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae jaina kene ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekah jeung obatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
4: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
5: 102,1 RCA FM Banjar, radionya

0: kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
0: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu, flu.
0: Hilangkan segera minum Ultra Flu
3: berizin dan Indomaret di

sahabat sehat dimanapun Anda berada. Teh hitam adalah mencegah penyakit jantung. Namun, ada banyak manfaat teh hitam lainnya yang juga bisa Anda dapatkan jika mengonsumsinya dengan benar. Teh hitam berasal dari daun Camellia sinensis, tanaman yang sama dengan teh hijau. Untuk membuat teh hitam, daun teh akan melalui proses pengeringan dan oksidasi hingga menghasilkan rasa yang kuat dan warna yang lebih gelap dibandingkan teh hijau. Selain rasa yang kuat, teh hitam juga mengandung kafein yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis teh lainnya. Teh hitam juga hidrat 0,02 mg magnesium, 1 mg fosfor, 37 mg kalium, 20 mg kafein. Selain itu, teh hitam mengandung katekin, tiflavin, dan tirubigins yang termasuk dalam kelompok polifenol dan sumber antioksidan utama. Beragam manfaat teh hitam bagi kesehatan. Berkat kandungan nutrisinya, teh hitam memiliki banyak manfaat. Berikut ini adalah beberapa manfaat teh hitam bagi kesehatan yang telah kami rangkum dari alodokter.com. 1. Hari dapat meningkatkan jumlah antioksidan dalam tubuh, sehingga menurunkan lemak berlebih dapat meningkatkan resiko obesitas. Teh hitam diketahui mengandung polifenol yang dapat menekan penyerapan lemak dan gula kompleks, sehingga

dapat menghambat pertambahan berat badan. Namun, konsumsi teh hitam juga harus diimbangi dengan olahraga teratur guna mencegah obesitas. 3. Mengontrol diabetes. Teh hitam yang dikonsumsi tanpa tambahan gula sangat baik untuk kesehatan, terutama dalam mengontrol diabetes. Studi menunjukkan bahwa kandungan katekin dalam teh hitam terbukti mampu meningkatkan kadar insulin dalam tubuh. Selain itu, teh hitam juga dapat menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Teh Moro dengan ekstrak teh hitam yang bisa

0: dulu dengerin radio di kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai kisruh SPMB di Garut, puluhan orang tua siswa geruduk Dinas Pendidikan. Kunjungan wisata membludak, PAD Pangandaran lampaui target. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Banyak ketidakadilan.
5: Bupati hari ini keluar.
1: Diduga terjadi kecurangan dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027, puluhan orang tua yang anaknya gagal masuk di sekolah negeri di Garut ramai-ramai menggeruduk kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Garut di Jalan Pembangunan Senin 6 Juli. Mereka, sebagian besar adalah para orang tua yang anaknya tidak diterima di SMPN 1 dan SMPN 2 Kecamatan Garut Kota. Menurut Rahmat, salah seorang perwakilan orang tua yang anaknya tidak lolos SPMB, kedatangan mereka dilatar belakangi keresahan banyak orang tua yang anaknya tidak lolos seleksi meski berdomisili di sekitar sekolah negeri yang dituju. Menurutnya, setiap anak berhak memperoleh pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Karenanya, pemerintah harus memberi solusi agar seluruh lulusan sekolah dasar dapat tertampung di jenjang SMP. Ia menilai persoalan ini muncul karena kuota yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah lulusan SD, terutama di wilayah Garut Kota yang memiliki jumlah peserta didik cukup besar. Kondisi itu seharusnya sudah dipetakan sejak awal agar tidak banyak siswa yang gagal memperoleh bangku pendidikan di sekolah negeri.
6: Kita datang ke sini

0: adalah meminta Dinas Pendidikan untuk lanjut kepada Bupati melalui berita acara permohonan bahwa ada kuota di sana yang tersedia. Ketika awal kuota itu 32 kan sudah tidak mungkin sebetulnya. Ketika kuota itu berasalkan dari desa-desa atau wilayah setempat yang mempunyai satu sekolah, berapa sih lulusan SD-nya? Sementara di Gaduh Kota ini, tentunya kelulusannya dari SD itu sangat banyak. Otomatis harus dipikirkan tuh, kelulusan-kelulusan jangan sampai tidak tertampung di sekolah kelanjutannya.
1: Menanggapi aspirasi para orang tua siswa, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Iwan Riswandi menyatakan pihaknya memahami adanya aspirasi masyarakat terutama dari wilayah yang berada di sekitar SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Garut. Karenanya, Dinas Pendidikan berupaya menjembatani melalui koordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Lebih lanjut, Iwan menegaskan seluruh pelaksanaan SPMB di Kabupaten Garut tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, yakni peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Permendikdasmen nomor 3 tentang sistem penerimaan murid baru. Menurutnya, Dinas Pendidikan tidak dapat mengambil keputusan di luar aturan yang telah ditetapkan. Namun demikian, berbagai upaya komunikasi tetap dilakukan agar persoalan yang dihadapi masyarakat dapat diselesaikan tanpa melanggar regulasi.
2: Pihak-pihak yang bisa memberikan diskresi berkenaan dengan kuota yang telah ditetapkan, mudah-mudahan akan diskresi sehingga yang miss itu bisa terakomodir dan memasuki sekolah. Intinya begitu dari kami.
1: Para petani di wilayah Kelurahan Imbanagara, Kecamatan Ciamis menghadapi ancaman tak biasa serangan gerombolan monyet yang merusak tanaman mereka. Agus, seorang petani jagung di Imbanagara, Ciamis menceritakan panen jagungnya bersama warga sekitar diserang oleh kawanan monyet. Kejadian berlangsung Senin, sekira jam 9 pagi. Jumlah monyet yang menyerang diperkirakan mencapai 60 ekor. Menurutnya, serangan itu bukan kali pertama terjadi. Agus menuturkan sudah 6 kali lahan pertanian warga diserang sejak masa tanam. Akibatnya, kerugian yang dialami petani cukup besar, mulai dari jagung, kacang tanah, singkong, hingga ubi yang habis dimakan.
3: Tiba-tiba aja datanglah monyet, gitu. Kan di sini banyak makanan, Minangkabau tuh. Jadi, di habitatnya sudah nggak ada makanan, kali lari ke sini. Di sini banyak tanaman, kan tanaman tani, jagung, kacang tanah, ubi, gitu ya. Otomatis nyerang ke sini, gitu. Sekitar 60-an lebih lah. Kemarin jam 9. Kalau di sini, kerugiannya jagung, kacang tanah, terus singkong, ubi, gitu. Tiap tanam sampai 6 kali.
1: Agus bersama petani lain berharap ada langkah nyata dari pihak berwenang. Dirinya meminta pihak terkait untuk menyingkirkan gerombolan monyet. Pemerintah Kota Tasikmalaya menunjukkan keseriusannya mengakhiri persoalan banjir yang selama belasan tahun menghantui kawasan Kalangsari, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes. Wali Kota Tasikmalaya, Fiman Alfarizi, turun langsung meninjau proses perbaikan sistem drainase di Jalan Muhammad Hatta, titik yang selama ini menjadi langganan genangan setiap musim hujan. Bagi pemerintah Kota Tasikmalaya, penanganan banjir bukan sekedar pekerjaan infrastruktur, tetapi menjadi prioritas untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Genangan yang terus berulang dinilai mengganggu aktivitas warga, merusak lingkungan, sekaligus menurunkan kualitas hidup masyarakat. Fiman menjelaskan, perbaikan dilakukan melalui rekayasa ulang sistem drainase dengan dukungan Kementerian PUPR. Menurutnya, langkah itu menjadi solusi jangka panjang untuk mengatasi banjir yang selama ini terjadi di kawasan Kalangsari. Dirinya mengungkapkan, Jalan Muhammad Hatta yang merupakan jalan nasional selama bertahun-tahun belum pernah mendapatkan pembenahan sistem drainase menyeluruh. Akibatnya saat hujan deras turun, air kerap meluap dan menggenangi kawasan di sekitarnya.
4: Dari PU, Kementerian PU, ini mengintervensi dan melakukan rekayasa drainase yang ada. Yaitu sehingga nanti banjir di sekitar Kalangsari ini, di Muhammad Hatta ini, itu tidak terjadi banjir dan genangan lagi. Kemudian juga nanti kita teruskan dengan saluran drainase yang membuang ke Cilose, ya, Cilose jadi kurang kota. Jadi sudah saya lihat juga Nanti seiring dengan pembangunan yang ada di mana di Muhammad Hatta ini, crossingnya gitu. Nah, untuk pembuangan ke Celosenya, kita juga akan lakukan perbaikan juga di sana. Rekayasa lah, bukan perbaikan, rekayasa dengan nanti si paralon yang sekarang lebar berapa? 8
5: in.
4: 8 in ya, 8 in menjadi yang lebih layak ya.
6: Kilas Radio.
7: Kilas Radio.
6: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
6: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net. Radio PRSSNIJabar.net.
8: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
6: www.radioprssnijabar.net.
8: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprsasandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Pendapatan asli daerah PAD Kabupaten Pangandaran dari sektor retribusi pariwisata melonjak signifikan selama masa libur sekolah. Dalam kurun waktu 10 hari, sejak 25 Juni hingga 5 Juli 2026, penerimaan retribusi wisata tercatat mencapai lebih dari 4,5 miliar rupiah. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Pangandaran, Sarlan, Senin 6 Juli mengatakan, peningkatan dipicu tingginya jumlah kunjungan wisatawan ke sejumlah objek wisata, terutama Pantai Pangandaran. Menurutnya, berdasar data Bapenda, jumlah wisatawan yang berkunjung ke kawasan Pantai Pangandaran selama periode libur sekolah mencapai sekitar 170 ribu orang. Angka itu menjadikan Pantai Pangandaran sebagai destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi. Dirinya optimis tren kunjungan wisata masih akan meningkat hingga berakhirnya masa libur sekolah. Dengan rata-rata penerimaan retribusi lebih dari 200 juta per hari, total pendapatan diperkirakan dapat menembus 7 miliar rupiah.
2: Selama libur sekolah ini ada peningkatan pendapatan dari sektor retribusi pariwisata yang cukup signifikan. Dari hari Kamis sampai hari kemarin Minggu itu sekitar 4,5 miliaran lebih kita dapat uang. Itu sekitar 800 ribuan ya, 800 ribu orang berarti. Tiba. Yang dominan Pangandaran. Pangandaran itu hampir 170 ribu orang. Ayo. Kalau saya lihat kunjungan per hari, hari ini juga udah 200 juta, mungkin 7 miliar kita akan sampai. Pencapaian. Kalau saya lihat prediksi sih, dari minggu kemarin, Jumat, Sabtu, Minggu, angkanya 300, 400, sampai 600. Kalau minggu sekarang, kemarin, itu angkanya hari minggunya hampir 900. Hmm. Jadi naiknya lebih signifikan daripada minggu pertama. Saya minggu terakhir juga analisa saya akan lebih besar.
0: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan. Sekian. Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
4: Kilas Radio.
5: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

0: Ayo Dengar Radio. Ayo beriklan di radio. 102 Kebanjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
0: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Persoal.
1: Pendengar, berita dari konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pusitan, Desa Pasilanggan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul, yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian, alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

0: Mata berbayang, mata rabun karena diabetes dan berbagai penyakit bersih sehingga
1: sari untuk sasaran alamat lebih kurang 150 meter dari itu
2: 081-323-9446-11.
1: Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke bangerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
2: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik Radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

bermutu dan higienis. Sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik D, osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojong Sari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, turun 800.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya

0: atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
1: Ngeronya.
2: Angger.
1: Angger.

0: Corona Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Mukus, alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jagening ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti ceuk, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Ya enya atuh Akang, mantap nawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, ambeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salian ti eta ngobatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki, seperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa, kasing sahawai, jaina kene, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab setiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
4: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktek kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: sehat, break dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib, alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana.

0: radio atau di agen-agen resmi Karmatullahi Wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Sultanah.

0: Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Ruth, di apotik.
4: Oke, Bu. Emang siapa yang sakit, Bu?
3: Itu tetangga kita. Lagi sakit demam. Kasian. Otipus itu kan obat herbal yang bisa membantu menurunkan demam.
4: Oh, iya, Bu.
3: Nih, uangnya. Kembaliannya ambil aja ya buat jajan.
4: Asik, makasih, Bu.
5: Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstra cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, ya Otipus.

102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Ayah, kok makanannya gak dihabisin sih? Mubazir, jangan dibuang.
1: Aduh, ayah lagi gak nafsu buat makan, mah. Sama mama aja ya, habisinnya.
0: Ih, ayah, jangan gitu.
1: Ya, mau gimana lagi? Dipaksain juga udah gak mau, mah.
0: Kapan mau gemuknya? Kalau makan aja sedikit. Besok pagi beli multivitamin aja ya sama mama ke radio.
1: Multivitamin apa, mah? Jangan obat-obatan yang berbahaya loh.
0: Enggak ya, itu madu Vitapedia yang bisa membantu memperbaiki nafsu makan. Terbuat dari madu, sari kurma, temulawak, dan ramuan herbal lainnya.
2: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Ananda Andira Zahra yang sudah ditemukan dan sudah kembali ke kediaman dalam kondisi sehat walafiat dan sudah dalam pengawasan keluarga.
2: Ada sebanyak 47 titik geometri perlintasan yang kami perbaiki dalam satu tahun ini. Itu sudah merupakan program kita.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Nadira, mahasiswi Telkom University yang hilang sudah ditemukan. Kisru SPMB di Garut, puluhan orang tua siswa geruduk dinas pendidikan. Perempuan korban penganiayaan oknum polisi dirawat intensif di Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Setelah dinyatakan hilang selama sepekan sejak tanggal 30 Juni 2026 lalu, mahasiswi Telkom University yang bernama Nadira Az-Zahra, 21 tahun, akhirnya telah ditemukan dalam kondisi selamat.
4: Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton mengatakan bahwa Nadira Az-Zahra sudah ditemukan dan sudah kembali ke kediamannya dalam kondisi sehat walafiat dan sudah dalam pengawasan keluarga. Meski tidak menyebutkan lokasi ditemukannya, namun Anton menjelaskan bahwa yang bersangkutan ditemukan oleh warga yang mendapat informasi soal hilangnya mahasiswi tersebut. Lebih lanjut, AKBP Anton menambahkan bahwa pihaknya belum menemukan indikasi dugaan pidana dalam kasus tersebut karena belum ada keterangan resmi dari Nadira.
1: Alhamdulillah, tanggal 6 Juli 2026, Ananda Nadira Az-Zahra ya, sudah ditemukan dan sudah kembali ke kediaman dalam kondisi sehat walafiat dan sudah dalam pengawasan keluarga.
4: Sementara itu, perwakilan keluarga Budi Purwana yang ikut hadir di Polrestabes Bandung mengungkapkan saat ditemukan Nadira tengah seorang diri dalam kondisi kelelahan. Terkait seluruh barang bawaan yang sebelumnya dibawa oleh Nadira saat pergi dari rumah, semuanya dalam kondisi utuh.
5: Kami mengucapkan alhamdulillah karena Nadira Az-Zahra akhirnya ditemukan. Alhamdulillah secara fisik kondisinya baik-baik saja. Namun masih belum bisa diajak untuk komunitas karena masih membatasi juga. Dia hanya keluarga inti saja.
4: Nadira Az-Zahra sebelumnya dilaporkan hilang pada pekan lalu setelah berpamitan untuk berangkat kuliah dari rumahnya di kawasan Ciwastra, Kota Bandung. Namun sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat pada hari yang sama, akun WhatsApp milik Nadira di

0: dinonaktifkan. Dan sejak saat itu keluarga mengaku tidak lagi dapat menghubungi maupun mengetahui keberadaan yang bersangkutan.
1: Diduga terjadi kecurangan dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027, puluhan orang tua yang anaknya gagal masuk di sekolah negeri di Garut ramai-ramai menggeruduk kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Garut di Jalan Pembangunan, Senin 6 Juli. Mereka sebagian besar adalah para orang tua yang anaknya tidak diterima di SPN 1 dan SPN 2 Kecamatan Garut Kota.
2: Menurut Rahmat, salah seorang perwakilan orang tua yang anaknya tidak lolos SPMB, kedatangan mereka dilatar belakangi keresahan banyak orang tua yang anaknya tidak lolos seleksi meski berdomisili di sekitar sekolah negeri yang dituju. Menurutnya, setiap anak berhak memperoleh pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Karenanya, pemerintah harus memberi solusi agar seluruh lulusan sekolah dasar dapat tertampung di jenjang SMP. Ia menilai persoalan ini muncul karena kuota yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah lulusan SD, terutama di wilayah Garut Kota yang memiliki jumlah peserta didik cukup besar. Kondisi itu seharusnya sudah dipetakan sejak awal agar tidak banyak siswa yang gagal memperoleh bangku pendidikan di sekolah negeri.
3: Kita datang ke sini adalah meminta Dinas Pendidikan untuk lanjut kepada Bupati melalui berita acara permohonan.
2: Menanggapi aspirasi para orang tua siswa, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Iwan Riswandi menyatakan pihaknya memahami adanya aspirasi masyarakat terutama dari wilayah yang berada di sekitar SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Garut. Karenanya, Dinas Pendidikan berupaya menjembatani melalui koordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Lebih lanjut, Iwan menegaskan seluruh pelaksanaan SPMB di Kabupaten Garut tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, yakni peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Permendikdasmen nomor 3 tentang sistem penerimaan murid baru. Menurutnya, Dinas Pendidikan tidak dapat mengambil keputusan di luar aturan yang telah ditetapkan. Namun demikian, berbagai upaya komunikasi tetap dilakukan agar persoalan yang dihadapi masyarakat dapat diselesaikan tanpa melanggar regulasi.
4: Pihak-pihak yang bisa memberikan diskresi berkenaan dengan kuota yang telah ditetapkan, mudah-mudahan ada diskresi sehingga yang miss itu bisa terakomodir dan sekolah. Intinya begitu dari kami.
1: M, perempuan korban penganiayaan, penyiraman air keras, hingga pencekokan sabu oleh oknum polisi di Tegal, masih mendapatkan perawatan khusus di Rumah Sakit Daerah Gunung Jati, Kota Cirebon, Senin siang. Senin sore, korban menjalani perawatan di ruang rawat umum usai dilakukan observasi terkait luka bakar serius yang dideritanya. Bahkan luka yang mendera separuh tubuhnya itu terus mengeluarkan cairan.
5: Diketahui, M mengalami luka bakar usai disiram air keras oleh Aibtu N, suami sirinya pada September tahun lalu. Sejak lukanya kian parah, M bersama keluarganya melakukan perawatan hingga 11 kali di Rumah Sakit Gunung Jati, terdiri dari 3 kali rawat inap dan 8 kali rawat jalan. Saat ini, korban masih terdaftar sebagai pasien rawat fokus pada penyembuhan luka kulit yang kebiadaban Aibtu N tersebut. Sejauh ini, kondisi M yang sempat ngedrop dalam kondisi stabil.
6: Saat ini keadaannya stabil, sudah mandiri, makan minum juga sudah. Tadi aja komunikasi juga sudah cukup baik. Tadi saya juga berkoordinasi dengan tim, bahwasanya saya ini ganti perban, 2 hari sekali ganti perban dengan tujuan supaya jaringan yang baru atau kulit yang baru itu bertumbuh. Penanganannya sampai saat ini ditangani oleh dokter bedah umum dan konsulannya dokter bedah plastik, penyakit dalam, sejak dokter forensik ya, yang dilibatkan.
5: M menjadi korban penyiksaan, pencekokan narkoba hingga seks menyimpang yang dilakukan oleh Aibtu N selama 2 tahun menjadi istri sirinya. M yang sebelumnya takut akan intimidasi dan ancaman, akhirnya memberanikan diri melapor setelah mendapatkan perlindungan dari pengacaranya.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radio.prssni dengan pembongkaran jalur dilanjutkan pemadatan konstruksi rel sebelum nantinya dilakukan pengaspalan kembali.
7: Perbaikan geometri ini tentunya membutuhkan waktu karena memang proses pengerjaannya kita awali dengan melakukan pembongkaran jalur.

0: kereta tersebut. Di sana kita melakukan pemadatan, tentunya pemadatannya membutuhkan waktu lebih kurang.
1: Pekerjaan serupa juga dilakukan secara bersamaan di sejumlah wilayah lain, seperti di Purwakarta, Ciamis, hingga Banjar. Lebih lanjut, kuswara kereta api tetap terjaga. Masa libur sekolah membawa dampak terhadap aktivitas ekonomi di pasar tradisional Surade, Kabupaten Sukabumi.
2: Rupiah per kilogram kini turun menjadi sekitar Rp24.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Menurut API, pedagang sembako, tak hanya telur, harga cabai domba juga mengalami penurunan cukup tajam. Dari yang sempat menembus Rp100.000 per kilogram, kini hanya berkisar Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Penurunan harga juga terjadi pada bawang merah, jeruk, serta sejumlah jenis sayuran dan buah-buahan lainnya. Meski harga kebutuhan pokok mengalami penurunan, kondisi tersebut belum mampu menarik lebih banyak pembeli. Para pedagang mengaku omset penjualan masih menurun karena aktivitas masyarakat belum sepenuhnya kembali normal selama libur sekolah berlangsung.
3: 2 minggu kebelakang ada harga dari petaninya 18.800, harga pupuknya buat makanan ayahnya kalau murah. Kalau di harga standar hari ini jumlahnya 25, kalau ecerannya 27.
2: Para pedagang berharap setelah masa liburan berakhir dan aktivitas sekolah kembali berjalan, jumlah pembeli meningkat sehingga perputaran ekonomi di pasar tradisional Surade kembali bergairah.
1: Gerakan pangan murah digelar di Desa Neglasari, Kecamatan Dramaga.
4: Mudah akses masyarakat untuk memperoleh kebutuhan pangan dibandingkan harga pasar. Selain membantu masyarakat, kegiatan ini juga diharapkan mampu menjaga stabilitas harga pangan di tingkat lokal.
5: Pasar ini kita langsung ke tingkat desa masing-masing biar masyarakat juga bisa menikmati harga-harga yang sudah kita tetapkan.
4: Kehadiran kios pangling mendapat. Sementara itu, pihak penyelenggara menargetkan program ini akan terus diperluas hingga menjangkau seluruh desa di Kecamatan Dramaga agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak masyarakat.
6: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Asoy.
1: Asoy.
0: Asoy.
2: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

0: ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
1: Bapak berlagak sok ABG, wis akeh korbane. Iki barang lo ya, kabeh ya. Sing paling tuwek sapa ning kene? Ndi? Aja aneh-aneh lo. Korbane para wanita-wanita perawan ya. Siap, nyanyi. Let's go.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi saya.
1: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Saya terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
2: Bapak Rahmat dari Pakuncen.
1: Barusan Bapak kelihatan ingin membeli Habutong ya. Bapak ini Habutong buat siapa sih?
2: Buat ayah saya Pak. Punya kelainan diabetes.
1: Udah berapa lama?
2: Tahun lah.
1: Berapa tahun? Ya. Nah, terus penggunaan Habutong ini udah berapa lama?
2: Yes, sekitar 3 tahunan. Lebih lah, 3 tahun lebih.
1: Selalu mengkonsumsi
2: Habutong.
1: Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana Bapak? Ya, bapak ayahnya gitu.

0: usianya berapa tahun?
1: 83 tahun.
0: 83 tahun. Jadi bekas Abu Top. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
1: Ya, mengkonsumsi
0: Habutop. Nah, Bapak dan emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutop?
1: Ya, dari itu, dari radio.
0: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
1: Pesan untuk tiap keluhan Pak, seperti Bapak.
0: Ya, diabetes ya.
1: Diabetes, ya. Silakan mencoba pakai Habutop. Habutop, obat herbal yang paling nyesel.
0: Terima kasih ya, Pak. Ya. Sembuh ya.
1: Amin.
2: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Samad dari Bakanbuar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university?

Unirank Webometrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya.

om.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia.

0: Pendengar, beri komen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: sehat, Bervitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Leksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang, terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesal

0: dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna.

0: Ruth, nanti kalau mau ke rumah Angga, beliin Ibu Otipus ya, di apotik.
1: Oke, Bu. Emang siapa yang sakit, Bu?
0: Itu tetangga kita, lagi sakit demam. Kasian. Otipus itu kan obat herbal yang bisa membantu menurunkan demam.
1: Oh, iya, Bu.
0: Nih, uangnya. Kembaliannya ambil aja ya buat jajan.
1: Asik, makasih, Bu.
2: Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstra cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, ya Otipus.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Mah, udah dong ngambeknya. Bapak beliin makanan favorit Mama aja ya.
4: Gak usah, Pak. Mama lagi gak enak makan.
3: Loh, jangan gitu, Mah. Untuk mengembalikan nafsu makan, Mama minum madu Vitapedia ya. Nafsu makan kembali, Mama bisa happy lagi.
5: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
0: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh. Dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821

0818 1933 88 88. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university?

Unirank Webometrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

www.kom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class.

0: Masya Allah. Ya Allah.
1: Sebelum mimpi wazir.
2: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
3: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
2: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.

0: sekarang kau boleh menang. Tunggu aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong. Asik.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter, sebelah timur Wijaya Motor, Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
4: Radio yang paling asoy. Asik coy.

0: Bu, pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih, tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini siangnya berapa sih, Bu? Gak jelas, atau Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
1: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotik buat Bapak. Pusing, Ibu, dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Sekarang ngobrol dengan pengguna Sultana.
2: Nama saya
1: ya
2: Suparman.
1: Alamat
2: Karangsari RT2 RW10 Malebet.
1: Bapak punya pengalaman sebelum menggunakan Sultana, punya keluhan apa, Pak?
2: Saya punya keluhan penyakit, apa sih penyakit, gatal-gatal, badan itu bilang keringat, segala macam yang ada, penyakit yang ada di badan saya. Setelah saya beli minyak Sultana, alhamdulillah sampai sekarang. Kemarin beli lagi saya, jadi suka dipakai di mana terasa gatal-gatal dan keringat, saya suka pakai, begitulah. Jadi sesudah itu hilang, mantap.
1: Pesan belinya kemana, Pak?
2: Belinya ke pegawai studio di sana.
1: Terus
2: dipanggil, diantar ke sini.
1: Diantar. Ya, terus di Bapak pesan-pesan untuk yang lain.
2: Bagi saya yang punya keluhan ini, obat gatal-gatal dan keringat, silahkan gunakan minyak Sultana. Sultana minyak herbal serbaguna.
1: Terima kasih, Bapak.
3: Ya,
1: pendengar, sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol dengan pengguna Sultana.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ae, geni si Akang, tos sehat? Jag geuning ayeuna mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti euceuk, anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
3: Nya atuh Akang, mata ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceu.

Raja Rimba. Alamatnya di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payunan Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan Nyampak, petunjuk Oge Papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tapi Pudat Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal di Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimbanya eta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat kanu maha kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepi.

0: tiap penyakit pasti aya obatna.
1: Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekat pengobatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter, sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter, setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktek kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: AFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Eva, dari pagi main game terus, seru nih Bu. Menang terus. Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
4: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
3: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
4: Ya udah Bu, iya.
5: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus.

halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah

0: Mau kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultanah.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultanah, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultanah, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultanah sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultanah, minyak herbal

0: video media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA, radio yang paling asoy.

0: kamu kayaknya lagi bahadi.
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Dengerin radio RCA FM dari Noise.
3: RCA FM di aplikasi Noise. Caranya

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya.

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan waktu kurang dari lisakan di tempat. Kotoran mata akan keluar sehingga organ dan saraf
1: ke arah Pangandaran, pengobatan.
2: Dan temukan

0: RCA FM sekarang hadir Noise.
1: Wah, hebat eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise. Sip!
2: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama
3: follow
2: siapa
3: media
2: saja.
3: Media sosial RCA.
2: Instagram, @RCAFM_Banjar. Facebook, RCAFM Banjar Asoy. TikTok, @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar. Dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: kanda. Kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman. Ya.

0: datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan Bapak siapa, Pak?
3: Bapak Edi.
2: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
3: Di Kampung Surabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
2: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
3: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi saya.
2: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
3: Terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
2: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
3: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
2: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya saat ini lagi di rumah Mbak Ayu Wantes Cendol Dawet di Arjosari Kidul, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Assalamualaikum.

0: obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oh begitu, Mbak, itu pesan-pesan Mbak Yu Wantes Cendol Dawet yang dari Arjosari Kidul. Terima kasih Mbak Yu Wantes atas perbincangan tentang produk herbal PT Denatur ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
2: Siti Mastah dari Koncang.
1: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
2: 62.
1: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
2: Kadang-kadang ada komplikasi.
1: Komplikasi?
2: Iya. Darah tinggi.
1: Darah tinggi.
2: Kolesterol, asam urat, lambung. Udah komplikasi taris.
1: Jadi udah lama Ibu ya?
2: Iya udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
1: Oh udah 4 tahun ya. Nah Ibu, setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa Ibu?
2: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadi emang ngomong gak jelas, bindeng tehnya. Terus sekarang udah bisa ngomong lancar, cuman agak ngap sedikit sama Mila. Alhamdulillah udah bisa ngepel ini. Tadi emang kan bisa kaku ini kaku.
1: Oh sekarang udah bisa ya Bu ya?
2: Iya alhamdulillah udah bisa.
1: Alhamdulillah.
2: Bisa ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa ngelip. Jadi gak bisa nuku kaku.
1: Oh berarti udah.
2: Alhamdulillah ada perubahan.
1: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol Ibu?
2: Satu.
1: Dua sama yang ini ya?
2: Iya.
1: Isi 200 kapsul.
2: Iya.
1: Oke. Ibu, buat pendengar, kira-kira ada sarannya nggak nih buat pendengar?
2: Mudah-mudahan yang seperti yang saya biar ikutan minum Habutop, karena udah terasa khasiatnya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Itu tulisannya apa sih?
4: Yang mana?
3: Itu yang di papan itu.
4: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
3: Ngeblur.
4: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
5: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
6: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
5: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
6: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Afiah dari Langkap Menggala, Kecamatan Lumiayu. Saya punya keluhan badan lemah, letih, lesu. Tapi setelah saya mendengar iklan di radio, ada obat Abu Top Ramuan Arab yang paling top. Terus saya coba meminumnya 3 kali sehari 6 kapsul. Terus sekarang ada perubahan. Alhamdulillah badan saya tidak lemas lagi. Ya buat para pendengar, khususnya buat yang punya keluhan seperti saya, untuk mencoba meminumnya Abu Top Ramuan Arab yang lagi ngetop. Semoga ada perubahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
4: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong. Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

Ya, assalamualaikum, salam semuanya, Mita Ecia, pecinta lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu pop lawas, ya, lagu-lagu pop nostalgia. Jumpa lagi di Melody Memory Ecia 102,1 FM dari Jalan Tentara Pelajar, belakang nomor 50, Suningatan, Kota Banjar. Ini baru buka jam berapa ini ya? Jam 7 lebih 40 menit, ya, hari Selasa 7 Juli 2026, ya. Mudah-mudahan baik, sehat semuanya, Mita Ecia. Ya, biasa bareng produk Denatur, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan produk lainnya, ya, bisa dibeli di Ecia atau di agen-agen terdekat. Ada Mamah Nelly, daftar hadir, terus juga ada siapa lagi, Amih Ningsih, Bunda Ratih di Sinjai, Bunda Niken, terus Butin, Anggrek Ungu, Kang Darsa, Bunda Yeni, Linda di Jimas, ya, TK Sia Jimas, terus siapa lagi, AF sama nenengnya, Mamah Devina, Teh Hendra, Kang Eeng di Gang Sawo, terus Reni Mei Mei, Mamah AA, Bah Abret, Mama Oci, ya, Pak Edi, Sindang Laut, Bu Suryani, terus Teh Imas, Mbak Ndet, ya. Ada siapa lagi? Oh, Ibu Imas Nani di Parles, Teh Neni, Teh Bunga, Teh Dede, Kang Adeng, terus Cipe, Mama Tuti, Cibulan, ya, Api Luk di Cibereum, Kang Uter, Mama Wulan, Ayah Iqbal, terus Teh Leo, Kang Aco Grosir, Kang Tarso, Virus Sailor, Mama Ati Sinjai, Api juga di Sinjai, ya, Mama Anggi, Teh Indri, Mas DME juga sedang mengetik di Colokan, ya, 11 jari, ya, Teh Siti, terus Dimas, Kang Adeng, Kang Obet, Iksan, Kang Ceng XSB, Kang Kuncen, Hegarsari, ya, Igun Bengkel, Mamah Nani, Teh Bungsu, ya, Abah Abret, Mamah Yati, terus Teh Tia, Teh Ana Jahit, Mamah Reski, Teh DP, Teh Ismai, ya, semuanya, ya. Ini dulu lagu kesukaan Kang Toyib, ini di Cukupa Raksabaya Cimaragasnya.

0: dan prestasi dunia dan world class university. Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia, si multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya. 0811-83. Karena di situ lo bisa world class university.
1: Itu tulisannya apa sih?
2: Yang mana?
1: Itu, yang di papan itu.
2: Hemat energi, selamatkan bumi.
3: Pengobatan dengan biaya tinggi. Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami, dan keluar organ dan selaput mata.
4: Sari, lebih kurang 50 meter ya motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan 1 3 2 8 1 3 2 3 9 4 4 6 1 1

kembali Melody Memory Meta CA. Tadi ada Untuk Dia ya dari Kus Plus. Dulu kesukaan Om ini bukan siapa aku, Mas DM ajukan ke Pak Wali, Mas DM ya. Biar dapat apa Adipura apa ya. Ada Teh Hendra, assalamualaikum, waalaikumsalam. Teh Hendra hadir, lagunya Suara Hati dari Nike Ardila. Siapa? Salam buat Reni Mei Mei, istimewa buat Ayang Darsa dan Ayang yang di pintu ulu. Ini poliandri apa Teh Hendra ini? Kalau laki-laki mah apa poligami ya, kalau perempuan poliandri. Makasih sudah dibacakan ya, sama-sama ya. Terus ada iya, hadir Teh Leo. Teh Leo hadir tadi katinga naik tangga terus belok kanan di RSUD ya. Pakai kaos apa biru Teh Leo. Iya betul. Ya oh, Teh Leo di belakang jadi tidak kelihatan. Ya tadi teh jam berapaan tadi? Sekitar jam 8 lebih ya Teh Leo. Betul sekali. Lagunya Olala dari Kus Plus. Iya Olala, jarang ya, jarang listel ya, nanti dicari. Terus ada Mama Oci, ada Butin Anggrek Ungu, Mama Nelly, WMN, Bunda Rati. Dan semuanya ya, kayak lagunya apa tadi Mas DM, kayak lah ini teh semeriwuh begini. Oh, sepercik air. Kirain teh siapa aku, Mas DM, kalau siapa aku mah zaman dulu tuh, zaman SMU luar negeri ya, awal 90-an dulu ya, di Pintu Singa. Sekarang sudah jadi negeri ya. Oke lah Mas DM, lama ini sepercik air Deddy Stansa ya. Lama-lama. Nah ini ada ya Mas DME.

0: Kanda, kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
2: Ya.

0: boleh menang. Tunggu aku datang lagi.
1: Lestri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Ya, Tendra sudah, Mas Eme juga sudah, Teleo oh, sudah ada ya lagu ini, Kus Plus, Ola Lala. Oh, tiga kali ya lahnya, Teleo Ola Lala. Oh, tadi teh kasiap di pintu sebelah mana tadi ya, Teleo? Oh, malum tadi body di RSU, ya lelembutannya di RCA, tadi body di RSU, lelembutannya di RCA, ya jadi tidak konsen ya. Ya terus ada siapa lagi ya? Oh Pak, itu Pak Yoyo juga di sehat Pak Yoyo tadi jalan-jalan ke RSU ya. Jadi ingat ke Pak Yoyo di sana Cilowa ya RT2 Tambak Sari. Sehat Pak Yoyo, Pak Kosim juga di mana Teh Dian tuh di Batu Lawang ya. Dekat gedang saus Pak Haji Ucu. Ya jangan lupa nanti Pak Yoyo, Pak Kosim wayang golek nanti ya. Biasa malam Rabu dan malam Sabtu. Ada siapa? Butin anggrek ungu di Lembah Sunyi, daftar hadir ya. Tadi ketemu tidak sama Butin juga jadwalnya tadi ya. Butin ketemu tidak sama Teh Leo tadi banyak sih ya tadi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Melodi Memori lagunya Kasih Sekejap dari siapa? Dari Victor Huta Barat ya mungkin ya nanti dicari. Terus juga ada Mama Oci, assalamualaikum, waalaikumsalam, habatop baterba yang lagi ngetop. Mama Oci lagunya Jangan Salah Menilai, yang dari siapa Mama Oci, banyak versinya. Salam buat semuanya yang sesiaran, terima kasih. Sama-sama. Mama Nelly juga ada, assalamualaikum, waalaikumsalam. Melody Memory lagunya Salah Siapa. Salah siapa lah, sok salah Mama Nelly mah judulnya. Boleh pakai ini. Sok salah Mama Nelly mah, sok sadangu-danguna diketik kayaknya. Salah siapa dikirim buat Bu Suryani, Neneng Jedah, Teh Ismai, Bunda Ratih, Teh Siti. Diingkumin aja buat semua Mita Ece spesial yang sisiaran, moga sehat, amin. Iya jangan nambihan liur Mama Nelly, sok kera judulnya apa, ini mah lirik ya, sepertinya bukan judul. Sok sadangu-danguna. Ya Teh Leo yang tadi kasiap di tikungan mungkin tadi ya.

0: Nana?
1: Iya, Pak.
0: Kok mata Bapak seperti melihat kilatan cahaya ya?
1: Apa iya, Pak? Itu pasti gejala ablasio retina.
0: Waduh, apaan itu ablasio?
1: Ablasio retina itu kondisi berupa terlepasnya retina atau selaput jala dari posisi aslinya. Ini bisa membuat mata buta secara permanen loh, Pak.
0: Waduh, Nak, ngeri juga ya. Gimana dong?
1: Jangan panik dulu, Pak. Gejala ini bisa dibantu dengan rutin minum kapsul Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Ya, terus sudah tadi Olalala dari Kus Plus ya, terus nanti lagu Mama Oci ya, jangan salah menilainya dari Atika Edelweiss ya, terus Butin Anggar Kamu Kasih Sekejap dari Victor Huta Barat. Ada pesan dari siapa? Oh iya, salah siapa? Harus ngedownload dulu ini. Siapa tadi itu? Mamah Nelly ya. Harus ngedownload dulu. Salah siapa ya? Ya, terus ada pesan dari ada tambahannya ya, Anggrek Ungu dari Victor Huta Barat. Salam buat yang sesiaran, moga sehat selalu, amin. Dan juga buat semuanya Mita Eca dari Butin Anggrek Ungu di Lembah Sunyi, terima kasih. Ya, sama-sama, terima kasih kembali. Mama Tuti Cibulan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, Mama Tuti hadir. Lagunya Layang-Layang dari Kus Plus ya, buat yang sisiran, makasih banyak. Ya, besok kesana ya, Mama Tuti. Biasa Cibulan ya. Terus ada siapa lagi? Bunda Ratih juga daftar hadir. Ada kayak yang belum tes. Siapa kayak bisa ada yang hilap lagunya ya? Mama Oci. Terus ini tuh lagu tak salah siapa? Kang Darsa juga tadi bisnis baru ya. Kang Darsa dapat berapa itu tadi? Berapa jati Kang Darsa tadi? Bisnis baru Kang Darsa tadi, aduh. Lagunya begini, Nasib Bujangan. Salam buat Eni Mei, Igun Bengkel, Kubang Pari, Dirin Bengkel, Kubang Pari, Anggrek Ungu, Mas DME, salam dari Kang Darsa. Iya, Kang Darsa lagi liburan sekarang, melebarkan sayap ya Kang Darsa bisnisnya. Aduh, menggurita bisnisnya ya, seperti siapa Kang Darsa? Haritano siapa itu? Ada Mama AA juga, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam semuanya. Lagunya Suci Dalam Debu buat yang sisiran, moga sehat selalu, hatur nuhun. Iya, sim AA. Iya Mama Oci, ini lagu Jangan Salah Menilainya versi bagus namanya ya, Atika Edelweiss.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store.
1: Tah, nanti ke Bandung, aku bisa...
3: Satu RCA FM di aplikasi Noise. Caranya radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan
4: Jangan kus-kus lagi ya, Kang Darsa. Denatur habatop habutop itu.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
4: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
3: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
5: Ya,

0: kau boleh menang. Tunggu aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh. Dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat. Dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Assalamualaikum, haturan ilojeng. Ongi minta eci atos badai rebus salapannya kirang 3 menit. Minta rebus salapan kirang 3 menit. Masih di eci atos 2,1 FM. Mana diserangkan lagu-lagu Sunda. Minta ngantosan acara wayang goleknya biasa. Acara wayang golek 2 kali semingguan malam. Nah, malam Rebo sareng malam Sabtunya. Mungkin ada ramang sana minta ECA biasa diserangan produk di denatur habatop, habutopnya landong darah tinggi, stroke, jantung, mah, liver, diabetes, asam urat, sarang sejabina terus epitama, landong soca, minta landong katarak, glukoma, rabun, infeksi sarang sejabina terus ayo minyak sultana nyasur, hasilnya minyak sultana kangge arate, kangge kasir kangge anu jerawat bisul, sarang sejabina. Tadi bubukan teh ayah kawiti soca mitra keseneng sa tak kawiti soca. Oh Kang Darsa hanya seneng kawiti soca ti mami mami sahayute. Oh mami Dahyati mitra tak kawiti soca rawasinnya. Nepangan saha ke di ilo ula iya ayah. AF sereng neneng manso tuh AF iya tadi tabu setengah salapan ngalangkung kayak tanda-tanda kehidupan tadi dilebat maintenya terus oh Teh Hendra masih manco assalamualaikum waalaikumsalam hoyong majang priangan hatur nuhun on sami-sami terus mamah Oci oge masih manco assalamualaikum waalaikumsalam wilujeng wengi mamah Oci hadir hoyong cinta seumur kembang hatur nuhun seumur kembang ma atu sabada dinten mah Oci nya sakedapisan atu nuhun tapi masih sakinten cobi seumur siraru mah Oci siraru mah mong jam-jamannya teras aya Teh Reni Mei-Mei Reni Mei-Mei Gunung Cupung Intun Kang Teh Hendra Kang Darsa Mama Depina Kang Ceng XSB Kang Ujes Dimas Mama Lisna Hoyong Ai tidur sumbang sebenarnya kela Ai mana heula ieu Teh Reni Ai Sukaraja atuh napi Ai mana da seueurnya teras oh Mas DME oge masih manco atau Mas DME oge pami ngalangkung kapali dinya ta pantono eta Mas DME nu dina fotonya pami ngalangkung mah eta teh da sok nutup daya tanda kehidupan eta teh on hayang hari ringkuring nining maida nuun siap Mas DME on popoyan teu aya Mas DME teh nya asa di Saturnus ningana eta Saturnus di Jupiter kitu nya Mojang priangan Teh Hendra tanya ngakeun teh sok sing seep nya emprung

0: Anda. Kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
2: Ya,

0: sekarang kau boleh menang. Tunggu, aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: tulis yang mana?
1: Itu, yang di papan itu.
0: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
1: Ngeblur.
0: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

Kita masih di serangan kawi-kawi Sunda, lagu-lagu Sunda. Ke ayah hari ringkuring mas demenya tining maida. Teras ayah butin anggrek ungu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hoyong lamunan ti Kang Darsa ti saha. Oh no orsini cenanya ada sanes acara karaoke nya. Ti Kang Yayan Jatnika. Kinten kanggo sedaya mitra ECA hatur nuhun. Sami-sami nuhun butin teras aya mamah aa. Oke masih manco. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Menurut kawihna Batra Wali hatur nuhun. Pada ti Darso nu arsinil maha aa tanapi ti ieu tehnina ga sentra sok telangkung ya. Aya nu ti Darso tanapi ti tehnina ga sentra sami rosin ya. Teras deui aya sahanya. Oh teh Leo kabujeng moal hoyong laguna imut salangkung imut imut tepang katanya imut salangkung tipani Fabiola hatur nuhun sami sami nuhun kabujeng ke nya teh Leo ohon teras oh hoyong titeh Ninaga Sentra mamah siap. Kang Eeng, Kang Sawo, masih manco ngarajong lamunan. Oh, daun kalapa tehnya, Kang Eeng. Teh kusta kepungkur milari daun kalapa. Cina, aduh, mbah gogal nage liurin. Cina, iya daun kalapa. Cina, omong biasa ada sok dicandak gampiona mitranya judul lagu tehnya kadang anu populer nanti liriknya, omong.

0: Sugito.
1: Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf Ibu, punya keluhan apa ini Bu?
2: Agak kadar tinggi, kolesterol, asam urat, lambung. Udah kupindong tehnya.
1: Satu, dua sama yang ini ya.
3: Radionya Kota Banjar.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Oncom di mana itu, Neneng?
1: Oncom di Bogor, Pak.
0: Di Bogor, nah di mana?
1: Piraku, Bapak, menghilap deui. Panti Ciampea.
0: Aik itu Oncom Ciampea, ngunah.
1: Kantenan we, atuh.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
4: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
3: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
5: Ya.

0: sekarang kau boleh menang. Tunggu, aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: imunggul pemenang Naratawa. Katamuan Sri Mahapatra Kresna saking Dwarwati. Lami-lami ngandika Prabu Dharma Kusuma lelege dawis manis mekaten pengandikaipun kedaling lisan. Raka Betara.
1: Ya ye.
0: Katuran sasumpingna Raka Betara kakaraton Amarta.
1: Katedak katrima ya ye.
0: Sadewa. Oge Raka Betara.
1: Ya ye.
0: Panak.
1: Tur aya dina kalancaran tenan dina iwaktu.
0: Eta anu ditedak kurai kumaha larabina pun ada
1: tempatan balarea Subhadra muaboga saparantos ditikahkan subdi akang teh pista
0: pisan ku panganten istri
1: aina teh yai Arjuna amek-amekan

0: malah saur anu nyebat makawas nu edan kirang elingan. Kresa taruang. Ari margi nanging aya tirai. Kumaha? Aira kabetara tegaduh jenengan Hari Murti,
1: Hari
0: Sawiji, Murti Mustika.

0: tanganana.
1: Tinggal iku sampean.
0: Kumaha Raka Betara
1: numutkeun pituduh dina gambar lupian. Kangge ngalanongan Nyai Arjuna sareng Nyi Subadra pun adi. Ieu teh kadadus ka langit katujuh. Ka langit ping pitu ka Yang Sanghyang Tunggal. Mali anu kedah dumeuhesna ka langit ping pitu teh jalma anu kancikan lutira seta. Lutira getih seta bodas. Sampaling jagat satu keping langit teu aya deui. Angin sampean ku anjeun. Sampean anu kedah miang ka langit ping pitu.
0: Kang Rai sangem
1: sangem
0: nanging pada nyuhunkeun rembagna di para kadang
1: mangga urang taros ku akang Yayi Arya. Satuju urang kasampean bade miang ka langit ping pitu.
2: Satuju
1: Yayi Nakula. Deuh kaula nu neraka Betara. Satuju raka sampean bade miang ka langit ping pitu. Satuju kaula nun Yayi Sadewa.
3: Kaula nun.
1: Satuju raka sampean bade miang ka langit ping pitu. Satuju raka Betara.
0: Tagening Yayi.
1: Sadayana para kadang parantos rembag kalawan satuju upami sampean miang ka langit ping pitu.
0: Mangga Rai miang ka langit ping pitu. Nanging sateuacana miang aya kahoyong heula.
1: Nah, Yayi. Rajen teh aya kasangeman. Eta seueur pisan pamunut. Hoyong naon Yayi?
0: Bili hoyong anggean sang sarwa enah. Sanis.
1: Hoyong tuang sang sarwa nikmat.
0: Sanis.
1: Bili hoyong manis sabun heula kitu sareng nu geulis.
0: Sanis.
1: Hoyong jaipongan heula. Digage. Gitek geol goyang.
0: Sanis.
1: Nah hoyong naon?
0: Sateuacana miang ka langit ping pitu hoyong kulem heula dina pangkonan Raka Betara.
1: Hoyong kulem heula dina pangkonan akan. Batur mah dina lahunan nu geulis. Ieu dina lahunan akan. Bade sabaraha menit?
0: Moal dietang menitna.
1: Sabaraha jam?
0: Moal dietang jamna. Nanging aya syarat anu kedah dicumponan ku Raka Betara.
1: Kumaha?
0: Upami Rai teu acan lugay ulah aya nu wantun ngaguyahkeun Rai.
1: Kumaha upami aya tilu jamna?
0: Ujang-ujang tilu jam paripaos dugi ka sasasih ulah wantun ngaguyahkeun upami teu acan guyah pribadi.
1: Oh akang gaduh kayakinan kulem jalmi moal aya nu langkung tina sadinten sawengi. Sangem Nyai.
0: Sangem.
1: Sangem. Mangga. Mangga.
0: Mangga gerak kulem dina pangkonan akang. Sena
2: Kakang Kudarmaji.
0: Saksian bisi aya nu wani ngahudangkeun akang can hudang pribadi.
2: Aku saksi mati Kakang.
0: Rai Nakula.
1: Deh kaulanu
0: saksian
1: ngiring nyaksi sanaos Rai.
0: Rai Sadewa.
3: Sami ngiring nyaksi Raka Prabu.
0: Raka Betara bade ngawitan.
1: Mangga Yayi. Mangga.

mah sanes kulem sakulem kulemna. Ai Prabu Darma Kusumah teh kasebat istri gelis gagaweran. Barahan jarang masihan amis pudi jarang seuri capetang jarang nyarita. Memeh nyarios parantos puk memeh angkat parantos dugi. Anu disebat hawara piki leir biwir. Anu mawit tebekas nyalahan dina prang.

0: Kusumah ngandika sapengaking wardaya. Elat dal. Raka Betara, Raka Betara. Bongan nibankeun pancen kakawuan. Ieu teh dumeus ka Eyang Sanghyang Tunggal teh ulah dianggap gampang. Lamun urang make jasad anu sok dipake linyok bohong, ireun panas tren sirik panatik ka sasama hirup. Ieu teh moal katarima. Lamun urang dumeus ka Hyang Tunggal teh kudu make jasad lemes anu tara linyok, tara bohong, tara hiri, tara dengki. Mata kaula kapaksa kaluar sukma. Malah kaula moal ngaku ngaran anu sok dipake linyok bohong di dunya. Ngaran kaula Bang Bang Triloka. Nganung harti Bang Bang teh kaula ngawujud nonoman. Tri tilu loka alam. Tilu alam anu bakal diunggahan ku kaula. Alam Batara, alam Dewa, katilu alam Sanghyang. Jeng tilu pertanyaan anu bakal ditaroskeun ka Eyang Sanghyang Tunggal. Hiji ngeunaan Rarabina pun adik Ki Arjuna. Kadua hayang tamat perjuangan para pahlawan. Katilu hayang karasa adil jeung makmur ku rakyat nu gede jeung nu leutik. Jeung sanyana kaula teh rada melang. Aira ka Betara Kresna teh sok rada lenger. Kaula init ka Sulalaya. Kurungan kaula dipihapekeun mah hese deuk. Kaditu kadieuna. Sabab lamun kaula teu mihapekeun kurungan kara ka Betara sok ingis nagara ditinggalkeun ku kaula teu diselewengkeun ka kencak ka katuhu. Jadi weh raya teh teu lurus. Kitu sabesna. Mawana adil jeung makmur. Hay kitu mah di pihapean kurungan kaula itung-itung seperjuangan be sok boro-boro sapoe dua poe sanajan aya mingguna ai can tamat mah perjuangan lalahun be kurungan kaula. Para dewa mah pagiakeun ye kaula Bang Bang. Nanging Kresna parantos aya satengah dintena ngalakun kurungan Prabu Darma Kusuma. Ari margi ilahar padalangan bohong anu ngenge kapantesan. Sataun didamas sadinten didamas sataun. Ara sareng subaha ampir ingkar tina kabataraanan. Iya yai Prabu Darma Kusuma. Sugan teh moal lalaki ye. Ieu geus hampir satengah poe can hudang keneh bae. Kaduhung sangut tadi.
1: Kakang ku Kresna.
0: Ya, ya. Naon teh teh?
1: Aku saksi mati. Kumaha ninggal ganggu si Kakang Dermaji? Gelem jotos jeung kuku pancel ke mampus.
0: Moal aya ieu. Tong make jeung nodong-nodong pancelaka. Tibatan Akang Jalil tina janji kajen gepeng kaya pepetek ngabale bangke ngajam panabugan.
1: Itu paganggu banting bae.
0: Moal aya cik pesantren. Teu pamuga be cing isin darah ka Betara teh Batara bohongan tadi nyengeman onya. Moal aya kadebe Raka Betara. Sanajan aya tauna tibatan Akang kudu bocor tina janji, cidra tina subaya kajen Akang ancur lebur papan kelawan pulis. Diantos satungtung teacan lugay pribadi moal kumawantun Akang.
1: Ditinggal aku patroli ka kasatrian Gening Sanga.
0: Sakawajibanana. Mangga. Cing percantik. Akang moal ingkah di karaton amar. Bade ditinggal be urai patroli.

0: 101,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
4: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Bapak siapa, Pak?
5: Bapak Edi.
4: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
5: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
4: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
5: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi saya.
4: Bapak terus mengkonsumsi ya, sampai sekarang sudah habis berapa botol, Pak?
5: Saya terus mengkonsumsi, sampai sekarang udah habis 4 botol.
4: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
5: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
4: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: semediat menak kajagat Suralaya. Kocapawon pening jagat Suralaya, jagat nata parantos mutus ingkang raka kabayan dewa Batara Narada catur kaneka saking siti utal ati. Kedangan pahken baladurana kadirimat kapanasan sawarga Tejo Maya. Giyak mapagna para dewa, dewa Brahma, dewa Bayu, dewa Samu, apakah dia macan panina?
1: Sinjang

0: mararane geus kumpul kabeh. Si Wabungah anu taya papadana wayana hidep geus kumpul dirima kapanasan.
1: Wadaya kersa timbal naon anu mawi rama uwa sumping karimat kapanasan. Wadaya naon ieu wa? Aya naon ieu teh wa?
0: Saprakara si Wate hayang pangih tina lila sono jeung anak kabe
1: sami-sami
0: wa kadua perkara nu lain lantung tamu laku lempang tanpa sejak yakin si Wate ngemban pancen rama anjeun jagat nata ari sabab dawuhan rama anjeun jagat nata. Ayat totone teu hade kawah candra di muka ngagolak sawarga gunyang ganjing bangsa kencana daroyong hanggan darwan palerang balagadama Blue Ibrahim Maruka ieu teh hiji tanah bakal aya karaman anu

0: anjin kabeh para dewa kudu ngajaga eta karaman mengpeng can datang ka Suralaya kabeh lawang paragehan hiji lawang kutujuhan hiji lawang kutujuhan
1: sabab lamun tadi jaga lawang saketeng sirama tangkep para kadama bisi eta karaman datang ka hareupan urang labuhkeun ka para dewa dabuhkan ramah anjeun

0: mangga barang nuju geneman catur sapraptanipun Bang-Bang Triloka ngadak-ngadak abang saketeng balagadama brui brai maruka surangan tawis ngabagiakeun kasumpingan Triloka
1: marak wong Wiswana.
2: Wah, naon itu ayang Sufik? Walau ayah naon wah,
0: ayah naon wah.

0: itu.
1: Tarosa uang.
0: Tarosa itu. Raja Sinatria, Teja Sulaksana, Teja Nirawang Abecik. Basa Teja Kakara datang, Sulaksana anyar pinangi, Wong Abecik bagus warnai pun.
2: Kali siapa panjenengan? Undi lemur matu daya banyak karang pamidangan naon maksud tu merojok tanpa harapan datang ke Suralaya.
1: Sanggaran, urang mana deuk naon? Sanggaran, urang mana deuk naon?
3: Sanggaran, urang mana deuk naon?
1: Jawab.
2: Sok jawab. Deuh kaulanun eyang. Ditaros jenengan. Bang-bang Triloka.
4: Triloka?
2: Tepi no dama. Dimana?
1: Dimana?
2: Di nagara Amarta. Mali upami eyang sadayana percanten mah. Waya panjenengan te anu nyakrawati ngabahu denda raja di nagara Amarta.
4: Kaulanun.
0: Tah di dieu katara. Ngabohongna make ngaku raja ti Amarta
4: upamaneh tadi kena ku dewa ngaran
0: pasalia lamun kitu maneh deklinyok dipohong detipu ka dewa paingan cikrama anjeun jagat nata brahma
1: kumaha
0: manusia bakal ngabingungkeun paingan disebut karama.

0: jadi kenal ngarana pasalia deuk nipu. Ngokukun Raja Tiamarta. Ai Raja Amarta teh kakasih Dewa Dharma Kusuma. Maneh rupa lain ngaran lain. Deuk maling datang kieu.
1: Ai budak ayeuna der ngaku ngaran Triloka rupa teu dikenal dewa papangih kakara ayeuna ngaku-ngaku Raja Amarta pedah diasih ku dewa deuk barang penta naon maneh datang kieu.
2: Pamugi eyang waspaos kapan dewa teh urus satruna winara paruh kanyaukeun kana teu acan buktos winara waspada kana teu acan dipilampah tangtos uninga kawayapan jenengan kaula nuhun.
3: Yeuh dengekeun Triloka waspada soteh lamun kanu apal weruh soteh lamun kanu wawuh.
4: Ai jeung maneh papangih kakara ayeuna ngaran teu dikenal rupa teu wawuh teuing dewa ge teu nyaho.

0: Dayang Sangyang Tunga Kalangit Ping Pitu Kalangit Katujuh. Padinyungunkeun widi ti para dewa sadayana kangge ngalanungan pun adik Ki Arjuna. Wah, tong loba alesan. Sakali mana deuk linyok deuk linyok, sakali mana deuk bohong balik ulah lila lila ayat di sulalaya.
1: Balik, balik,
0: balik. Sangar ayam mana? Pengen disebut karaman dabuhan adi guru. Ngaku-ngaku Raja Amarta rupa tadi kenal. Hayang dipikanya aku dewa. Der sarakah make dumeus ka langit katujuh. Make deuk dumeus karamat tunga boro-boro maneh dewa ge teu kumawani. Balik.
1: Karena balik bisi dikejebulkeun kana kawacan dari muka. Balik. Dikejubarkeun maneh kana kagodogan kawacan dari muka. Balik. Dikejubarkeun maneh kana kawa.
0: Sok
1: sok sok sok balik.
0: Kangjeng Eyang. Nah, Eyang-Eyang sadayana ingkar tina kadewaan. Kapan sate acalna Eyang jadi dewa mah? Eyang teh gumar gemor karahayat sajumlahan. Eyang gera pilih jadi dewa. Eyang gera jenengkeun jadi dewa. Lamun kaula geus jadi dewa bakal nyaah ka rayat. Bakal bisa mawa rayat. Bakal nyumponan kana kahayang rayat. Ai parantos jadi dewa boro-boro nyumponan kana kahayang rayat. Boro-boro nyaah ka rayat. Ieu contona wayah panjenengan bade dumeus ka langit ping pitu make disebut karaman. Make diancam deuk digujubarkeun kana godogan kawat candra di muka. Atu anak itu mah Eyang-Eyang salain terjalir janji citra subaya. Comel maneh. Barina ge kitu sote syarat memeh jadi dewa. Hayu geus jadi dewa mah dewa anu kawasa, dewa anu ngabogaan wewenang, kumaceuk dewa we.
1: Kumaceuk dewa we, kumaceuk dewa we, kumaceuk dewa we.
0: Nya tapi cing emut. Kawasa para dewa satungtung dikawasakeun ku rayat. Wenang para dewa teh satungtung diwenangkeun ku rayat. Hayu dicabut mah kakawasaan para dewa sareng wewenang para dewa ku rayat, dewa oge baralik deui ka rayat. Matak lamun keur jadi dewa teu bener nya ka kadewaan di mana balik deui ka masyarakat teh moal meunang ajen sapeser. Lamun keur jadi dewa karieu. Cacak wayah panjenengan langsung pribadi tumaros ka para dewa kalah dipersulit kieu. Komo lamun make parantawisan surat majigana teh ditilep we dina laci para dewa. Can puguh nepi ka itu mah.
1: Can puguh nepi aya eueuh eusian mah amplopna aya gede mah eusina gancang eusina
0: wae Brahma montong dilakeun awe bilang si Triloka kepung bakul buaya mangap
1: tebak tebak
0: tebak aya
1: Triloka
0: aya naon
1: lamun mana teu gancang balik bakal dikujubarkeun kana godogan kawat candra di muka
0: kangjeng Eyang jangak
1: wani ka para dewa
0: aiwan tun mah teu nanging sakin tenak dewa bade ngaganggu mah ngerahkeun tanaga sareng emutan kangge ngabela kasalmetan margi nyebat sabar dina perjuangan mah sanes dikuang ulah ngalawan ditincek sirah cicing wae aya aturan nyebat sabar teu kengeng ku jalan badami nyebat sabar teh bari muncit jelema dina tuur demi ngabela keadilan sareng kamardekaan.
1: Sajapira
0: tutung alan
1: opo jike
0: ini bulan
1: tega lara
0: tega
1: pati
0: tega
1: cekal sabuk bilang tatu silit
0: akal lo dermaju
1: mangga

sa akin batra sa mukmanga.

0: Ten ba trabayo?
1: Mga. Chobi? Chobi?
2: Tampanan.

0: tiap kadang-kadang aya angin anu sakieu ageungna
1: nganti ka ee ngadak-ngadak aya angin anu sakieu gedena rumasa angin sejarah diri kaula ge asal ti angin menta disaksi lamun kaula salah atawa linyok bohong ka dewa sanajan ancur daya halanganna sabab asal kaula ge ti angin tapi sabalikna lamun kaula bener menta diselametkeun lamun anjeun angin sedati tapi lamun angin tina nafsu para dewa menta leungit tampa lebih ilang tampa kerana
0: angin kasaktian Batara Bayu leungit tampa lebih ilang tampa mual patwi saya Eyang Bayu yata.
2: Para dewa
1: maju
0: katinggalipku dewa Batara Brahma rumah saya leh tenaga tampa
1: nah, diri kau lagi asat ya anjing
0: aduh cilaka para dewa bubar katawuran dewa Brahma dewa Bayu dewa Sahu

0: Cerita dari salah satu konsumen.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol belakang SMP 18 Cirebon, dan Abah punya keluhan masalah penglihatan buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio yaitu Pitama, kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan

0: beyak ku ya semah ngaributkeun. Sangarana urang mana deuk naon?
1: Ah, ya mati pati.
0: Wa
1: tulungan.
2: Iwalio.
3: Siwateh dibankeun pancen ramanya di jagat nata. Santamat dibankeun pancen teu diwidian.
4: Wadai bagianana iwati maneh. Sabab lamun si Tiloka diantep alamat meunang be-
0: naon ya Madipati ai nyarios teh kawasana sepuh gempur kitu nyarios nyarios tong bari neungeulan ieu
2: makan mana atuh
0: meniseueun nepakan ieu
2: kana dada
0: dada ramo tingting
4: hampura ya Madipati. Satadina si Wate deuk nepak dada kulantaran maneh jangkung teuing nepi ka dinya.
0: Matak naon tong nepak? Meni seueur neungeulan kersa Nyai.
2: Naon make kersa Nyai?
0: Dan matak anu kurang teh ditambahan ku nu leuwih jadi pas.
4: Hah. Eta. Taina kumaha geura cabut tu munasi Tiloka? Sabab lamun diantep ngawewirang ka para dewa.

0: Kauya Bhatara yang Madipati, mane anu ngaran Triloka, tepi nodame ngukna ka dewa sianya. Tepisan-pisan ngungah ka dewa nanging dewana ingkar tina kamanusaan, ingkar tina kadewaan.
1: Ingkare. Lamun mana tedaek balik ngungah ka dewa bakal dicabut umur mana.
0: Nah geuning eyang wawantunanan nyabut umur. Nah nu ngalebetkeun umur ka wayah panjenengan teh eyang.
1: Eyang mah ngasupkeun matara mun nyabut oso.
0: Kumaha carana nyabut umur? Asa ngalalengkungan anu ngatur makhluk sakumna.
1: Make jang jawokan.
0: Cobi etang-etang nimulkeun ka percantenan. Upami Triloka bade linyok bohong nipu daya ka para dewa, tangtu tiasa dicabut umur. Upami leres tangtu moal tiasa dicabut. Oge lamun ieu umur ti eyang tiasa dicabut, upami teu tiasa dicabut, yakin lain eyang nu ngasupkeun.
1: Eyang geus ngaku aing ngasupkeun mah tara mun nyabut mineng.
0: Cing kumaha aing nyabut umur teh eyang?
1: Asongkeun inuleun. Dicabut si umur teh kuy. Dengekeun. Junu

0: Kasubang, Katokosim, ngagorolong nyawana segede tongtolang, modar sitilo. Nakucap icup kene. Triloka.
1: Aya naon yang?
0: La ilaha illallah.
1: Nalain pae. Hiji tawis umur teh sanes teh yang.
0: Bisa jadi salah nyabut sakali.

0: kuningan. Nga gororong niya warna siya gede nog. Mordar siya. Nacuplak-cuplak, why? Tilo ka.
1: Aya naon yang?
0: La ilaha illallah, na lain pa eh.
1: Hiji tanah umur teh lain teh yang.
0: Mista maja utama sakali deh utama natina bujar siya.
1: Mangga.
0: Aidek dicabut tina buja mah bukakeun bajuna ulah ngahayang.
1: Mangga parantos.
0: Sok rada ngadang heuak awakna. Rada ngalegedai. Tah beh ditu. Leungeuna
2: can pangalaman.
0: Nahan ka handap. Besi katinihan beurat. Sampingna porosotkeun ngagokan. Tah. Tayeuh. Cicingkeun bujurna udah. Tah.

0: deket
1: kepada suka
2: ya.
1: Deket si dede ngagorolong tu nyawana segede odol modar sia. Nak kunyam kenyom kene triloka
0: aya naon
1: la ilaha illallah nacan pae
0: yakin wayah panjenengan teu gaduh lepat sanes dicabut umur geuning taya karaosna yakin eyang anu ingkar tina kadebaan margi moal aya kenyataan anu ngaliwatan tina amal perbuatan
1: junukanamun. Sugan teh si Triloka teu mawa anak buah. Sabedogna sabedogna. Kabeulah dieu jalan. Junukana mun. Marawa bedog nu mawa kunci Inggris. Aya oge nu mawa lampu mobil. Aya nu nya-nya ngabeula kabeneran eta aya nu mau krampu. Ah, hampura Triloka. Yakin geuning teu di raja, teu di dewa, ai salah mah teu dihargaan ku rahayat sajumlahna. Pedah kaula meureun ai janji alus ai geus jadi dewa. Triloka bener ku kaula kalah diselewengkeun kabeneranana. Nu nya di lain-lain ai nu lain di nya-nya. Nu nya sok asa lain nu lain mah sok asa nya. Geuning ai kaula nyeleweng mah tina kadewaan tuh barudak satepak marawa bedog deuk ngade.
0: Aduh.
1: Carek tu anak buah. Kaula mah moal ngahalang-halang rumasa salah. Boro-boro deuk dumeuheus ka langit ping pitu ngapak mega notos langit jor we ka itu. Moal ngahalangan ah. Deka dewe mapai walungan. Mapai ieu ah jamatan ngarah loba odading. Dok sia odading. Sugan teh odading. Na aya odading aya cabe beureuman. Gelo jeung lebur ha.
3: Odading lokal.
1: Sugan eyang jagat nata nama piraku yang eyang jagat nata pangapunten wayah panjenengan sumeja dumeus kabale marcu.

Trojodaya Satria saha jenengan anak Triloka nanging ngaku-ngaku Raja Ti Amarta Rupina teu dikenal ku dewa. Maksadna sarakah badhe dumeus ka Ramatua. Dicegah ku para dewa-dewa bubar kataburan teu aya nu mangga beulah. Kamana ayeuna cenah badhe dumeus ka di guru? Bae Kang Sina ka dieu. Dah kaula nun heya. Magening adi guru ka dieu. Nyalakeun aur akan mah.

0: Bang Tiloka alun tinirangan tika. Iye anu ngaran Tiloka tepi no damel
1: eyam.
0: Imana ari maneh di nagara Amarta malih upami eyang percanten anu nyakrawati ngapahudenda di Amarta teh wayah panjenengan. Di mana dewa dek percaya maneh ngaku-ngaku raja Amarta ngaran lain rupa teu dikenal ku dewa tanwane maneh dek naon sabab datang ka Suraya tanpa izin ti para betara maneh wani asyuk dewa rentul ulah dianggap tunggul ngajajar ulah dianggap kalah kayak ini atau tengemban pancen eyang kue mutan ayana para dewa tekange kepentingan rakyat sajumlah nanu ayat di marat capada anu mawi kekebe maksa margi pada ngalanungan pun adi tong loba alasan sakali ti izin ti dewa ulah maksa balik maneh montong lila-lila aya di dieu. Sok. Kaulan moal kenging diwagel margi ieu mah sajabi ti amanat oge kawajiban bade ngalanongan pun adi prarabina anu kenging ku musibah kadua perkawis soyong tamat perjuangan para pahlawan anu katilu perkawis soyong karaos adil jeung makmul ku rakyat nu ageung sareng lali tong loba alasan sakali teu izin maneh ulah maksa nanging Bang-Bang Tiloka pakeuh emutanana sumabda salebeting penggalih.

0: Atuh, Bang-Bang Triloka kapaksa ingkar tina kasopananana.
1: Bang-Bang Triloka teningali jagat nata dilangkung malih diajengan.

0: panjin rada.
1: Nya, adi guru. Ujang-ujang kadewa babahan, kadi guru kewantun. Tediangap adi guru nyareng.
0: Kalingkang sapin ternak manusia timarca pada saheng kerna kaula ratu sudalaya. Nyangat, kaula bakal ngahalangan maksudna si Triloka.
1: Pryogi adi guru, upame tedihalangan alamat kaboke rahasia para dewa.
0: Jagat nata ngagi begen salirana ilang, jagat nata jangelek dados banjir om.

loka kagetnya ngadak-ngadak aya banjir ompalan. Kapaksa Bang-Bang Tiloka ngagibegeun salirana. Ilang Bang-Bang Tiloka sangelek dados manuk hiper kana tangkal hanggan.

0: masa sejarah diri kaulah asal ti anjing. Malah kaulah menta disaksi. Lamun kaulah linyok bohong nipu daya kadewa. Atawa kasa sama hirup. Sanajan ancur ge terjadi halangan rumah sa sejarah diri kaulah asal ti anjing. Ngan lamun kaulah bener menta diselamatkan. Lamun anjen cai sejati. Tapi lamun cai jijianan eyang jagat nata mental lengit tanpa lebih ilang tampak rana.
1: Ilang banyak umpalan jangalek jagat.

0: yakin pinter si Triloka. Kang,
1: nya adi guru.
0: Kali kaula bakal ngajalankeun reka perdaya, reka tipu perdaya muslihat. Kaula bakal ngadamel tipu anu muslihat.
1: Kumaha adi guru?
0: Bade ngajantenkeun rama tunggal. Mangke bakal dipegat ku kaula di langit kaopat.
2: Dasar jagat nata sugih ku pangarti, jemar pangabisa subur ku panemu.
0: Lagi begen salirana ilang jagat nata jangrek
2: dados sang yang tunggal.
0: Murat dasar

Abang Tiloka jiganu nya. Ari margi di langit kaopat aya sangyang tunggal parantos mapag emutan Tiloka teu terang yen ieu teh eusina jagat napa. Mamanapan ti kaanggangan.

parantos mapagngaturkeun nuhun Eyang. Eh, naha kalah nyabok? Ieu waya panjenengan pilih kirang tata titi duduga prayoga hapunten. Eh, ke Eyang diantos dugi ka mana sadarna Eyang hapunten sama saya kapan. Dugi ka mana Eyang? Bilih kapangaruhan ku para dewa.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana.

Amin, sembuh, berangsur-angsur, dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik,

0: di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

mamali penu ningali bang-bang tiloka oge bang-bang tiloka kaget salbeting penggali lami-lami ngandika sang yang tunggal mamalihan. Anjin teh sahangara ditaros jenengan bang-bang tiloka di mana di nagara Amarta malih eyang oge tangtos waspaos anunya krawati ngabaku denda di Amarta tewaya panjenengan eyang tong loba alasan maneh ngaku-ngaku raja di Amarta rupa tewawuh jeng dewa tewawuh jeng eyang oge ngaran pasalia tanwane maneh deuk nipu naon sabab tanpa izin ti para dewa wani datang ieu ka langit kaopat awon kapi unyuk wireh waya panjenengan teh nampi pancen ti para pengagung Amarta saperkawis bade ngalanongan rarabina pun adi kali perkawis koyong tamat perjuangan para pahlawan nu aya di Amarta katilu perkawis koyong karaos adil sareng makmur ku rakyat anu ageung sareng nu alus sanyana eyang dina ieu poe keur teu narima semah balik ulah lila-lila aya di dieu sangar wateg punten eyang kapan ayana para dewa para sang hyang teh kangge ngahyang rahayat sajumlahna nu aya di Marcapada. Nah, kadong kapan wayah panjenengan ngangge nyebatkeun teu nampi tamu? Sabenerna lain eyang teu narima semah tapi teu sagawayah jalma anu ditarima usulna ku eyang. Punten, aya nu ditampi teh jalma anu kumaha? Anu ditarima usulna teh jalma sejati. Nah, ai kaula direken jama percobaan gitu iya kula rasaan mah kaula teh make jasad lemes anu tara dipake linyok bohong di dunia tapi kekeh kaula teh diterima punten eyang badat tumaros ai manusia sejati saur kangjing eyang dina naon kanyataanan cobi pamadegan eyang manusia sejati tiap eling eta manusia sejati kenyataan manusia sejati teh dina elingan atuh ai ditujukeun dina elingan wungkul mantong manu

0: dosa.
1: Wayah panjenengan ngukut sasatuan, ngukut hayam, ngukut muni, ngukut doma. Upami mulih ti pangangunan bade meuting teu paili, hayam teu meuting ka kanang muning, muning teu meuting ka kanang doma, doma teu ka kanang muning, teu ka kanang hayam. Hiji tanah gaduh elingan sato tah. Tiasa disebat manusia sejati. Henteu. Ongko dina elingan. Lain dina elingan. Dina carita asa tiasa nyarios sacara jalma eta manusia sejati. Tekirang-kirang manuk beo, manuk ciung, manuk kerak nu diurus ma aya anu tiasa nyarios sacara jalma. Tapi wujudna manuk tiasa disebat manusia sejati. Dina wujud atau asal wujudna jiga manusia eta manusia sejati. Sok aya bahana tina kai, tina batu diukir di hade-hade ngawujud jiga manusia. Tapi teu bernyawa. Tiasa disebut manusia sejati. Henteu. Cobi dina naon anu leres? Eta cik maneh dina naon? Kang teh. Jadi malik tumaros. Ai manusia sejati teh yang hiji eling ka Gusti. Dua cinta lemah cai, tilunya kasasama, opat patuh karena keyakinan pribadi. Ai hartos neling ka Gusti, tumampi kalawan tumampa. Ai cinta lemah cai, dek digawe mere contoh karena hayat sajumlahna. Nyah kasasama, manang kadiri batur cara kadiri pribadi. Patuh kana keyakinan pribadi teguh mampang percaya upami teu acan yakin cik eyang ge nya nya saur wayah panjenengan eta mah hade maneh diterima usul
2: tah geuning
1: nuhun tapi kudu bisa mangihkeun babadeh kan eyang
2: cobi anu terang tangtos diwaler anu teu terang tangtos malik tumaros.
1: Wit siji dahane papat kembangnya mencawana sikini loro
2: rada apal ya kena taruh cina.
1: Wit siji maripatna alam dahane papat wetan kidul kulon kaler kembangnya mencawana bentang nubaranang di langit sikini loro
2: bulan serang padan poe
1: nya
2: nya
1: aya keneh
2: naon deui
1: aya muning genep puluh hideung tilu puluh mulai tilu puluh patokna 12 tambangna 8 pacutna 7 budak angona 5
2: eta menyurahkan dinten anu sasasi tilu puluh dinten tilu puluh wengi muning hideung lamang peting muning bule lamang berang can
1: patokna 12
2: setahun 12 bulan
1: tambangna 8
2: sabinu 8 tahun
1: pacutna 7
2: budak poe anu 7
1: budak angona 5
2: dawuh anu 5
1: nya
2: nya
1: aya kene
2: naon deui cobi
1: naon anu pangheulana aya
2: nu maha kawasa
1: kanyataanana
2: tiap aya dadamelanana tangtos aya nu ngadamelna tiap aya bumi langit sawarga naraka katut pangesina tangtos aya nu maha kawasa
1: nya
2: nya
1: naon anu pangendah-endahna
2: eusining alam
1: kanyataanana
2: margi sadayana ciptaan nu maha kawasa
1: moal aya nu langkung ti endah ti dadamelan nu maha kawasa teu kurang-kurang meunang manusia leuwih enak
2: nya tapi ngarobah barang nu tos aya ngadamel kapal tina besi besi tina tanah tanah saha nu ngayakeunana angin Gusti emas picis kumelincing inten jumanten berlian tetep ku manusia mangan ukur dirobah nu ngayakeunana namanya tanu maha kawasa
1: nya
2: nya
1: naon anu pang berat-beratna dilakonan ku manusia
2: kabutuh
1: naha make kabutuh
2: kabutuh mang berat dilakonan ku manusia nu didamel init enjing-enjing muli sonten eta teh gede kabutuh. Kaum seniman ngabelaan teu sarare di lembur batur eta teh gede kabutuh. Kaum dagang ngabelaan init subuh balik magrib eta teh gede kabutuh. Nu hayang naik tahta awewe anu ngahias wae eta teh gede kabutuh. Moal aya kadae lamun teu aya kabutuh mata kabutuh mah beurat ngabelaan ingkar tina agama jeung dari gama nyumponan pangabutuh. Nya nya naon anu panghampang-hampangna dilakonan ku manusa nganasehatan sareng moyok nganasehatan kumaha nganasehatan mah hampang kabatur kudu kitu kudu kieu kudu kieu kudu kitu padahal diri pribadi kosong melompong nasehatanan kene batur ilahar manusa ilmu ajung ai kabatur bisanya angan sorangan sok poekeun cobi geura upami moyok gampil aya berupina anu teu sami sareng urang sarengeh seuri dipoyo ta ieu teh hampang nya nya naon anu cepet alahbatan angin pikiran kanyataanana sakiceup tos aya di mana-mana naon anu panggede-gedena kajemaran hate nah kajemaran hate make disebut gede sabios gunung ngajungiring bisa hancur ku kajemaran hate manusia besi bisa jadi cai cai bisa jadi batu bisa jadi es ku kajemaran hate manusia nya nya naon anu renung alahbatan jukut kahayang manusia nah kahayang manusia maka disebut renung alahbatan jukut kahayang manusia merenung langkung ti jukut jukut mah dicacar ayeuna aya mingguna bade jadina deui kahayang manusia mah upamina ayeuna urang gaduh gedong enjing hoyong motor tos motor hoyong mobil tos mobil upamaya icalan mah kapal ge hoyong ayeuna upami ka istri tos ka parawan hayang karana tos karana hayang kanu kolot kalapa geus kanu jangkung hayang kanu penek geus kanu penek hayang kanu begang geus kanu begang hayang kanu lintu satungtung urang hirup kahayang moal aya tungtung mata renung alabatan ti jukut
1: naon anu beurat batan jagat jeung naon anu luhur batan langit
2: moal aya nu beurat batan jagat kajaba inung nu ngandung moal aya nu luhur batan langit kajaba bapa nu ngayuga
1: kanyataanana
2: moal aya eyang sareng wayah panjenengan tanpa inung nu ngandung moal aya wayah panjenengan sareng eyang tanpa bapa nu ngayuga
1: ngamalkeunana
2: kawajiban urang sararea
1: kawajiban kumaha
2: nganggap berat kana darajat inung nganggap luhur kana karamat bapa cing cara kana luhurna langit sabab nu maha kawasa moal deuk kahampura ka saha jalma ngucan menta dihampura ka ibu rama
1: nya nya ai hirup asal ti mana asal ti nu kawasa lain kapan tina opat faktor acining bumi acining geni acining angin acining banyu eta mah sejarah diri
2: ai hirup masalah istidinya inung masih keneh lanyang bapak masih keneh bujang hirup parantos aya
1: aya di mana
2: aya di nung aya keunana eta di nu maha kawasa teh
1: nya nya aya keneh
2: naon deui
1: aya karang di sagara catang bobok di bobok bangbara ngakan sengitna sorangan
2: pamadegan eyang mah karang di sagara teh kuring nu ngancik dina kurungan karang di sagara
1: ai catang bobo
2: jasmani manusia
1: nah jasmani manusia maka disebut catang bobo
2: bobo alapatan ti catang kai catang kai mah ditinggalkeun ku hirupna ngalunyar taun-taun kalah kuat beunang dipake dangdanan tapi jasmani manusia mah teu aden teu neng teu cacat teu menak teu pangkat teu raya ditinggalkeun ku hirupna sapeuting mah geus dipikan najis satu tanah bobo alapatan ti catang kai
1: nya nya bang barak ngakan sengit sorangan
2: manuk kiber kujangjangna manusia hirup ngagunakeun akal masing-masing moa jadi peurah tanpa perih moa ngakeul mun teu ngakal moa ngarih mun teu ngarah
1: kesuari wana dusta paing
2: paingan da lain eyang sangiang tunggal anu salaresna kulmong tekeong rupana

0: kaidal kabeh. Contohna Eyang, rupana lungguh ngaku-ngaku Sang Hyang, di mana aya kaributan didinya aya ngantra mihak kanu bener sok mihak kanu salah. Duka naon tujuanna?
1: Ai Wijung Wanara,
0: Wijung Bagong Wanara monyet bisa ngaruksak peplakan batur ai melak mah tara. Contohna Eyang, ai ka batur bisa nyalahkeun, bisa ngadebat ai Eyang alim disalahkeun ku batur. Di damelna Eyang mah hoyong senangna bae anu mucekilna. Ai Kartina Wana dusta, Wana pantes dusta bohong. Kajen Eyang pantes ngaku-ngaku Sang Hyang dapat lain.

Yoka, yakin gening hidup teh jama jujur jama bener. Eyang rumah saingkar tina kadewaan hampura be pek geradu meus karamatunga omat be. Ye jagat sulalaya teh asa nu maranehanana we. Mun salah cukup ku kitu, lamun model kaula manu salahna. Moal cukup ku kitu. Da iya ye. Ai kurung na ieu teh kurung jagat sulalaya. Ai manukna loba manuk ti luar nagara. Sok leuheung lamun saideologi jeung tanggung jawab ka jagat sulalaya jeung bisa nyekal kadewaanana. Dina teu tanggung jawab dina teu bisa nyekal kadewaanana. Nyemarkeun wibawa para dewa. Yang sugan eyang sangyang tunggalna anu sejati parantos waspada ieu wayah panjenengan. Yang pangapunten.

Raden, Dharma Kusuma Incuaya. Kaulah nuntu gening anu sejati mapalantos waspada. Eyang mangan sakieu bae. Sanya nama anu amuk-amukan di Dewarwati teh lain Arjuna Adimani. Saha eyang eta mah Arjuna Sriwangi muridna Begawan Sempani ti Teblak Kencana. Ai hartina Sri teh sarua wangi seungit. Pang Subadra pista bisa ngabedakeun dina aameuan. Ai Arjuna Adimaneh mah seungit kemanggana kastori, Arjuna Sriwangi mah seungit minyak anungan sakadar jijieunan. Matak Subadra pista. Anak itu mah Subadra teh istri sejati memang. Tuh ai Adimaneh anu bener mah dikeum dina kawah racun di Teblak Kencana ku para siluman. Pek ayeuna mah sampeur be anak Eyang Semar si Cepot si Dawala si Gareng. Geura belaan tu Adimaneh Ki Arjuna. Tepi no damel kaulanun. Anu kadua. Pertanyaan hidup. Hayang tamat perjuangan para pahlawan nu aya di Amarta. Kahiji berjuang ulah dibarengan kabika. Kadua kudu musyawarah jeung rakyat. Katilu amalkeun harti sejatining sembah iman ka Gusti sumujud kasepuhnya ah ka diri nyumponan sareatilu. Oge pertanyaan anu katilu hayang karasa adil jeung makmur ku rakyat nu gede jeung nu leutik. Eta mah tinggal ngamalkeun. Anu gede ulasin kasoro ku nu leutik da moal aya nu gede mun eueuh nu leutik. Anu leutik ulah syirik kanu gede dan nu gede oge anu leutik bisa mihapekeun mah moal deuk syirik kanu leutik. Kudu sabobot sapihanean sareneuk saega satingkah saparipolah. Pek amalkeun bae. Malah contohan ku hideup. Tepi no damel geura sampeur bae anak Eyang Semar si Cepot si Dawala si Gareng geura bela tuh adi hideup di Teblak Kencana malah geus jadi rorongkong. Sanyana mah jagatna tage nyahoeun ngan teu wani soteh ngabejaan aya kasieun ku Begawan Sempani. Pedah eta Begawan Sempani teh boga Aji Suket Sulanjana anu watakna jalma hirup bisa jadi rorongkong. Rorongkong lamun diungkulan bisa hirup deui. Tepi no damel kaulanun bra geura sampeur be Semar kasumareung.

0: AFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gimana Bu kabarnya?
5: Kabarnya alhamdulillah lumayan.
4: Alhamdulillah.
5: Ini penyakitnya rada panjat.
4: Bisa kenalan dulu Bu, siapa namanya nggih?
5: Soliha.
4: Oh, Ibu Soliha. Ibu Soliha alamatnya dari mana nggih Bu ya?
5: Pangebatan.
4: Pangebatan
5: nggih. RT 9 RW 7.
4: Oh nggih. Ibu sebelumnya punya keluhan apa nggih Bu ya?
5: Keluhan penyakit ini asam urat.
4: Asam uratnya.
5: Yang paling sakit
4: ini. Itu yang di kaki sebelah kiri.
5: Iya.
4: Nah, sampai bengkak ya Bu ya. Kalau boleh tahu Ibu bisa ceritakan Bu sebelumnya bisa kenal Habutop itu dari mana? Ibu,
5: dari anak. Itu,
4: dari anak.
5: Yati itu yang sebelahnya.
4: Beli Habutop?
5: Beli dari Bu Mut.
4: Oh nggih. Gimana Bu perasaannya setelah mengonsumsi Habutop itu gimana rasanya Bu?
5: Rasanya lumayan.
4: Lumayan. Udah mulai kerasa enakan Bu benarnya.
5: Iya.
4: Kakinya gimana Bu rasanya?
5: Sakit sekali.
4: Dulunya.
5: Iya.
4: Setelah mengonsumsi Habutop?
5: Nah, lumayan.
4: Lumayan. Bahkan jalan udah mulai enakan Bu.
5: Udah berapa itu? Udah dua gitu.
4: Udah dua botol.
5: Iya. Nggih.
4: Ibu perasaannya kakinya udah enakan gitu ya?
5: Emang dan enak nih.
4: Pakai buat jalan juga udah enak.
5: Udah pakai kakak waras.
4: Mudah-mudahan itu amin.
5: Amin.
4: Nah Bu, kalau boleh ini minta saran-sarannya Bu buat pendengar yang mungkin punya keluhan asam urat yang sama seperti Ibu gitu. Kira-kira boleh nggak Bu minta sarannya gitu?
5: Buat pendengar yang punya keluhan asam urat seperti saya, silahkan beli Habutop Herbal Arab yang paling top.
4: Ya, terima kasih Ibu.
5: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ate Shadayan. Ayan. Ching, ching, ching, ching, ching. Kasi daw wala ka rin.
1: Ala. Yang uyu. Sono.
2: Asam yu ya, abdi ya sono.
1: Damang.
2: Hai, dinadangat ya mau kamu.
1: Nalain gering.
2: Iya, mau udur atuh ayeuna mah kasih terus.
1: Oh, tos de ayakeun kasehatan. Panginten geuning ayeuna mah tos eureup puskesmas. Moga-moga we cing sehat salami.
2: Nah. Mudah-mudahan.
1: Mangga atuh.
2: Mangga.
1: Ae. Ae lingih teh dipada suka keneh.
2: Di dinya keneh.
1: Nah lain ngungsi.
2: Ngungsi ayeuna mah.
1: Oh, tos teu jaman ngungsi teh. Parantos merdeka panginten heumugi we ulah pinangih jeung ngungsi teh kitu.
2: Mudah-mudahan.
1: Mangga atuh aye. Ae. Ae bumi nu kapungkur keneh. Nah lain diduruk. Tos teu aya tukang durukna. Oh, arin sa panginten. Ulah sok ngadurukan imah kitu ah. Komo ena mah jaman membangun, lain jaman ngadurukan. Mangga atuh. Ae. Ari putra lima keneh. Nah lain dipeuncitan. Oh, parantos areling penginten. Ulah sok meuncitan jelema kitu. Da lain peunciteun, pan aya sapi muning hayam. Ai jelema mah teu bisa. Mangga atuh. Ae. Ai bojo tilu keneh. Nah lain diserah-serahkeun. Oh, ngahargaan ka kaum ibu. Nya deuk usaha deui dihargaanana kaum ibu lamun lain ku kaum pria. Komo nu geus deui anak mah make jeung nyerahkeun teu meunang kitu. Anggur nu lengo ge kawinan we terus. Mangga atuh ujar. Naon?
2: Sono abdi teh Sang Kang Guru.
1: Aye kitu?
2: Sono aya taroskeuneun ka Kang Guru teh.
1: Nanyakeun naon?
2: Aye pangambung panjang keneh.
1: Atuh ngahina lain. Heuda kuring oge teu kudu disebut ku ilaing geus rumasa boga irung teh panjang. Heuda lain meunang kahayang teung teingeun nu nyieun we ieu mah. Ah, nyeta ujang. Aye boga rupa teu panuk jeung batur. Eta gara upadi aing ngaliwat kaburuan sakola ngaliwatan impres nada barudak teu unggal ngaliwat kuring cingcerleukeuteuk cingcerelik kitu geuning sirikeun nyata sakali mah keur ngagedig budak nyeung sirikeun aya we budak sakola teh nu panggedena ditewak ku kuring tekerak naon jang unggal dewek ngaliwat kan ciciri hilang mah sia. Aye pek teh budak di polototan teh ngajawabna teh kalah seuri bari tenang. Aye abdi mah cenah. Gumujeng sot teh aye Mang Uu Iraha mulih ti Kongo kitu. Nah naon sia? Eta we sae pipahna kalah ngangapipah gading kana irung. Ah nyeta jang. Leudeuk diamek kumaha. Kajeun ngelehan maneh we tiap mangih impres kajeun mapai we mapai sawah. Mabal. Nyeta sakali mah hujan ngaririncik teu mawa payung turut galengan terus we sarung teh ditiungkeun kana punuk bisi jangar aye pek teh aya nu ngarame tiluan ngaliwat kuring teh cing jarari tulumpatan aye disilidik duh era we kuring untung eueuh jelema aye disilidik teh samping dina tak-tak teu make kolor disangka main orai.
2: Alah.
1: Mangga atuh jang. Ah, nyata aye kunas naon salain orai disebutan diuk dieu. Aye dia kasih gareng kitu.
2: Saur.
3: Mana si gareng?
2: Saur.
4: Mana si bungsu teh yuk?
3: Ka mana si gareng?
2: Oh.
1: Aya naon?
4: Lain aya naon diuk.

0: Bapak deuk aya pizza ritaeun. Ilalaing ulangan ukur hareureuy. Kudu ngilu. Mentingkeun kapentingan di daerah urang, kawajiban urang sararea.
1: Cing, naon anu kudu dipentingkeun soko penghidupan rakyat di daerah urang?
0: Pertanian.
1: Ceuk ilaing da bala?
2: Kasehatan.
1: Ceuk ilaing gareng?
3: Keamanan.
1: Naon gunana pertanian?
0: Kajina aya kasehatan jeung keamanan, Pa. Eueuh patani mah kakurangan beas moal duang.
1: Pang ilaing nyebut kasehatan?
0: Kajina aya patani, kajina aya keamanan, Pa. Teu sehat mah patani moal bisa macul, keamanan moal bisa ngajaga kasehatan.
1: Pang ilaing nyebut keamanan?
3: Kajina aya patani,
1: kajina aya kasehatan, lamun teu aman teu jongjon.
0: Nya tapi kajin keamanan jeung kasehatan da teu tuang mah leuleus atuh. Kajin keamanan munak pekarang daragrag atuh. Pe kasehatan mah nginum obat ge kudu dahar heula geus pertanian.
1: Kajin aya patani jeung keamanan da teu sehat mah patani moal bisa macul, keamanan moal bisa ngajaga.
3: Kajin patani loba pare, lamun teu aman parena di paling batur. Kajin aya ngantri bidan lamun teu aman di mana deuk aya kasempatan pikeun init-initan ka tiap daerah. Keamanan,
1: kasehatan, pertanian.
3: Kasehatan, keamanan, pertanian.
1: Keamanan anjing.
4: Aduh,
1: aya anak.

0: hiji tek digawe, dua cing deket ka pamarentahan setempat bisa aya kakurangan pupuk berak itu ieu bisa hubungan. Lamun kacilu, lamun urang boga hutang Bimas gancang bayar.
1: Ai hartina kasehatan?
0: Ai kasehatan teh bapa. Sajabi ti mantri bidan masing-masing RT RK kudu ngabogaan budi daya sehat miceun runtah ulah di mana wae susukan ngemeng susukeun jalan garintu ratakeun pager carang omean jeung kapur matak dayakeun lomba desa geuning ieu teh kasehatan.
1: Ai hartina keamanan? Keamanan oge sajabat ti hancip panra polisi tentara layatna kudu ngabogaan budi daya aman insap ngorona insap gotong royong, insap iuran, insap rapat, eta keamanan. Kajen aya polisi tentara lamun rakyatna teu insap gotong royong, insap prajabakti, insap rapat, hese deu karasa adi jeung mamurna. Tah geuning nya.
0: Barang nuju impal wetsana, sapraptanipun bang-bang tiloka, sumar-sumar kamanikan ti kanggang.
1: Duh. Kakang Badranaya Kang.
2: Uyuh, aya tamu.
0: Duh, Pak. Tamu di mana giling gitu? Aduh, Bapak. Itu tamu kasep. Percis jaga kuring keur ngora. Ah, jiga dewek tuh tinggal ku seling irungna ge bangir aduh.
1: Duh, manya lain bangir pegek. Tamun kuring bangir. Lain bangir seling memancung. Alamun aing bangir. Bangir
0: sia tamu. Manya ya bangir jiga terong sia. Gue nunggu masa pisan.
1: Pangapunten Kang.

0: waswaspada kasumpingan bang-bang trilok.
1: Ngandika semalurah kuda pawana aduh ayana unyuk sumang ngaji si mabih pun semalurah kuda pawana
2: gusti
1: payun anu kapihatur badai nyangakin semah bang diluhur saujung rambut dihanap sahibas dampak sajabit di semah mugi kalau

0: los prensé.
1: ¿Eh? Pa, pa.
0: Naun.
1: Sa, y te va.
0: Pangagung urang.
1: Pangagung urang mana?
0: Agan Dharma Kusuma.
1: Nangare kenaun, nak kuring kita nginjem ceri, nginjem panon, nak dulu. Tingali kuring. Jalma tu wabu, denge kuring sorana terkenal.
0: Nah, ini dah gusti gusti terpupuk.
1: Itu bapa selebor mah.
0: Ah, teras selebor, aing mah naon.
2: Sekolah, bapa.
0: Kiji tanak maneh pawongan kaula cepot gerah timulkeun kawaspadaan maneh sabab kaula teh dina danget ieu ngaran teh Bangbang Triloka kaula anu ngarajaan di Amarta deug ngubaran adi kaula jadi panengah panawa Arjuna
1: alah keuheula gampang cing Pak cing Pak
0: kumaha
1: pariksa ku kuring. Punten, satu tanah agan ngangkan raja di Amarta.
0: Nanaonan ilahi kumawani itu.
1: Nah, maka jeung kumawani kewajiban RT jadi dia.
0: Tepangkat Arya, tepangkat raja, tepangkat senopati datang ke RT kudu ngahargaan ke RT. Kajen kuring ukur RT di daerah kuring mah hak nangkap raja. Kapan tadi ge penduduk anu penting teh? Kajin ngakukeun raja ai pasalia mah jeung penduduk nu dadi kade ku kuring heh eta sia di kapisan
2: moga pakan RT ge yeuh
1: pokona mah keur ngajaga keamanan ulah ngaku-ngaku raja bari gadungan panoba jaman ieu mah raja heh itu ieu lamun hayang asup digawe dibawa ku kuring sakitu duit asup pagawean henteu.
0: Sok deuk kumaha nimulkeun kapercayaan
1: satu tanah raja Amarta aye jenengan agan sabaraha hiji
0: ngaran kaula teh keur budak mah kontea geus gede Dharma Kusuma boga ngaran Yudhistira boga ngaran Bratapanawa
1: aye saderek sabaraha hiji
0: 5 opat dulur kaula kalima kaula
1: hiji
0: Yayi Bratasena
1: 2
0: Yayi Arjuna
1: 3
0: Yayi Nakula
1: 4
0: Yayi Sadewa
1: aya nu saibu
0: nu sainung mah 3 kaula Yayi Bima Yayi Arjuna
1: aya Tuang Rama
0: bapa kaula Kangjeng Rama Panu Dewanata
1: aya Panu
0: putra Eyang Abiasa
1: aya Tuang Ibu
0: Kunti Nalibrata
1: putra saputra
0: Eyang Kunti Boja
1: aya agan gaduh bojo
0: pamajikan kaula Drupadi
1: ari putra
0: anak kaula Pancawala
1: ngagem jimat naon
0: Mustika Jamuslayang Kalimusada
1: satu tanah laras menta buktos
0: untung ieu ku kaula dibawa tah tingali cepot
3: aksia eraeun pun lanceuk nya agan Prabu merejang.
1: Nah jadi anom deui nya.
0: Ih, moal nyaho euleuy.
1: Tah. Bade kacai heula.
0: Cicing cicing.
1: Cicing lah. Pamake kacai-kacai era-era sararea.
0: Keun wae potong make jeung era. Alus malah dipuji kudu kitu. Maneh alus. Tah, buruhanana.
2: Aduh, sabaraha Kang?
4: Gede.
1: Rajin mere botun dibalikin mama di sakuan sieun duit sieun leungit hakan duitna
0: kumaha agan hasilna ti langit ping pitu teh Kang anu ngamuk di Dwarawati Masanes pun adi eta mah Arjuna Sriwangi ai hartos nasri teh sami wangi seungit sami rupina sami seungit nanging Subadra Pangpista teh ngabedakeun dina aameun ai adi kaula mah seungit Ganakastori ai Arjuna Sriwangi mah seungit minyak anungan sakadar jijieunan.
1: Hayu geus uruk aku rukung tetra. Ngareret anu di tukang jop pradak ku teu kanyahuan.
0: Cicing, siapa kok cicing?
2: Meja-meja
0: cicing.
3: Ai, tuang rai anu sejati di mana?
0: Ai punadi mah. Waktu aling panganten jam 1 peuting teh tenung ku para siluman muridna Begawan Sempani. Malah ayeuna geus eueuh nyawaan ti ngarorongkongna dikeum dina kawah racun. Mangabe numawi kaula nyampeul sampean urang dongkapan kateblakan sana urang bela pun adi Yaya Arjuna.
3: Ih,
0: mangga. Epat?
1: Iya, Pak.
0: Damala?
3: Iya, Bapak.
0: Gareng?
1: Hei, sugan dewek ngajentul kita di tanyaring molor geuning sagareng mah.
0: Hayu dang kawajibanja. Mangga Kakang Badranaya urang dongkapan BKT belah kencana.
3: Ih,
0: mangga, mangga. Astajinga.
1: Mangga gan.
0: Dawala.
3: Mangga agan.
0: Gareng.
3: Mangga.
0: Eh. Para siluman.

0: kataji dewek mah. Mun boga anak mah dek itu bunga.
1: Sok nyabit-nyabit turunan. Da kumati luhur ti luhurna jiga celeng-celengan parered mah kahnapna ge nya kieu.
0: Yeuh. Nalika jumeneng Ramana Agan Panu Dewanata putra anu lima teh cedok nyermah. Tos nyemah nyaranak cai sacangkir ewang. Tras dikumah sampeanana. Rot dileueut. Tuh ngalak karamat ti bapa teh nepi ka kitu batur mah. Ilaing mah tampal ka kitu atuh ngahargaan-ngahargaan ka kolot.
1: Da kuring geleng teh hayang ngalap karamat model kitu. Ngan make balitungan da ieu mah jaman modern loba jelema palinter.
0: Perhitungan naon? Nyai Agan Panu Dewanata mah angkat-angkatan di sepatu di kaos kaki. Dikumah ge ku putra-putrana bersih. Ai bapa angkat-angkatan terang nge senal-senal acan. Sampean bapa cea barejad naon. Mangka ka kebon incekan nog muning. Lamun dikumah teh lekoh we meuleun. Ai karamat teu acan karaos di sentri.
2: Ai ngomong moal abus.
1: Moal da kalalaki mun ka awewe mah duka.
0: Eta sok nyeret-nyeretkeun
1: sabari je pager nuruntuh.
0: Malikeun
1: tutung sabeulah teh dibalikeun mah.
0: Alus,
1: alus da dicet.
0: Lucu
1: cepot teh pikiran.
0: Yeuh teu meunang kitu. Hayu. Bapa teh tangka derajat inung teh tungur hayu waktu bapa ngaratuan di sinyalurit gelar jenengan jalu jatin mesta komala jalu lalaki jatin sejatining manusia mes tempat komala ngemarakan dat kang maha tunggal matak bapa mekajin awakna hideung raraina bodas make kukuncung ieu teh itung-itung ngaliwat dina pariuk kajen pariuk na tutung lamun sanguna bodas nikmat dituangna ta bapa oge kajen rupina jiga kitu raos hirup di dunya teh teu boga musuh tarapasea bebas lumaku. Ai kukuncung keur mancegeun elingan eling ka Gusti cinta lemah cai nya ka sasama patuh kana kayakinan pribadi. Matak bapa mah upami mapah pananganna teh ka payun hiji ka pengkar hiji.
1: Heuh kieu nya. Da bapa jeung Sidawala mah sok dagang obat acuh.
0: Pan geus marner teh di jalan.
1: Lain sia. Da dek oge sok ngadengekeun atuh lah ti dalang. Geuning ku dalang sok dihaleuangkeun. Semara semara yawinang nong
0: tak gening bisa
1: wayang agung klir miraga sukma semar
0: kamerkaan ah ya karena di Bandungan
1: kuaing halo.

0: kami ini tidak kasih uang, tidak kasih barang. Tahu saya tanya dulu kepada dia, bikin mati sekaligus.
1: Kakang Badranaya ayah nunyarita, tapi teka tinggali wujudna, Kang.
2: Wah, ya kadaya.

0: ditiup ku semarurah kuda pawana breh
1: siluman katingali jerimna katrajasana tu gening agan aduh gening ieu teh siluman wungkul
0: waduh namana nah, baralaki itu euy oh,
2: pasti ada di
1: luar orang pendek-pendek tampil ke depan siapa nama kamu
0: saya
1: iya
0: iya
1: kamu punya nama
0: semua juga orang punya nama
1: siapa nama kamu
0: saya
1: iya
0: iya
1: bicara tidak benar kamu eh?
0: Iya
2: iya
1: haling siapa kok orang gemuk-gemuk Aish siapa nama kamu orang ini seperti kerbau bau siapa nama teka mana bicara bukan begitu
0: matak bukan gelintu
1: gitu bapak namanya
0: asal jingga ngarasahina lamun kaula ngalawan nukil pek sangat lupa dawala kusiling dawala
1: orang tinggi-tinggi tampil ke depan siapa nama kamu
0: nama saya Dawala
1: orang dari mana
0: dari Tumaritis
1: itu yang bagus barusan siapa namanya
0: itu beliau saya bernama Triloka
1: itu yang gemuk-gemuk kulit hitam
0: ini ayah saya bernama Semar
1: seperti kerbau
0: biarpun jelek ini peletnya jatuh sekali. Hai,
1: itu yang pendek-pendek.
0: Ini kakak saya bernama Oma Irama Bejakun. Ah. Ini namanya Cepot.
1: Itu yang belakang pendek-pendek.
3: Aing Gareng anjing.
0: Cicing siang ngomong teh. Itu adik saya bernama Gareng.
1: Kenapa bicara pakai anjing?
0: Oh itu udah biasa. Pergaulan. Dari pergaulan itu. Anak muda zaman sekarang lah, maaf.
1: Mau apa berani masuk hutan kami ini?
0: Saya akan mengambil beliau saja yang bernama Arjuna, ditenung oleh siluman-siluman ini semua. Kalau enggak dikasih beliau saya akan saya bunuh ini semua.
1: Berani?
0: Tidak berani dengan apa?
1: Tahu saya tanya dulu kepada bikin mati sekaligus.
0: Maju.
3: Maju anjing, maju.
2: Eta masang ya.

0: bisa siluman teh kepunana.
1: Parantos, Gan.
2: Parantos, Agan.
1: Nyangakeun, Gan.
0: Kang Semar, kumaha pun adik Arjuna.
1: Mangga, urang canak PK, teblakan canak kakak.

0: Iya, Gusti. Astajinga.
1: Iya, kan?
0: Dawala.
1: Abdi.
0: Gareng.
2: Abdi, kan?
0: Gening ya teplak kencana teno saki ngagulak ngesok borok manusia. Sana jan besi bisa hancur.
1: Loh, yang meledak na di kawah macam kajulungan ya. Lain bawa obat juga lah.
0: Nyangakeun Kang, cobi. Urang parancahan kudisina.
1: Nanging kusmal urak kuda pawana.
0: Saparantos di parancahan ditiup ya kawah racun. Ngadak-ngadak tiis satra biasa.
1: Hebat ciduh bapak punya.
3: Bisa bongrong.
1: Ciduh bapak mah tuh. Melukankan ciduh bapak. Bapak masih kecerot tapi mati.
0: Mangga bade.
1: Agan anu labetna
0: sabios ku kaulah be kan.
1: Mangga gerak teleman bekalah.

0: Arjuna Setiwangi. Nganti ke Arjuna Setiwangi. Badra, naon sabab mane geus aya 3 bulana can pasrah wae diri.
1: Kaula nun awan kapunyuk isi mabite amanat irama guru Eyang Resi Padmanaba.
0: Amanat naon?
1: Upami isi mabite carogean sataun tekengeng wara pasrah diri.
0: Bohong. Aya oge saminggu ieu geus 3 bulan mata kesal ngadagoan. Pasrah ayeuna salamet lamun teu pasrah urang samat kaniaya.
1: Kaula nun antos we atuh 3 sasi deui mah kaula nun
0: geus kesal. Pasrah ayeuna salamet teu pasrah ayeuna tah naon. Bedama bakal disuduhkeun kana dada mana.
1: Kaulanun antos atuh sasasi deui be kaulanun
0: hayang ayeuna.
1: Saminggu deui atuh kaulanun cing sabar.
0: Pasrah ayeuna salamet teu pasrah tanwane cilaka.
1: Nyuhunkeun waktos 2 dinten deui be kaulanun
0: teu bisa.
1: Sadinten deui be bade kuramas heula
0: kajeun teu kuramas. Asa nyumponan ka hayang akang salamet.
2: Bina-bina
1: atuh. Kebe wangi kaulanun kapanayana mas siang
0: ah teburang tepeting dek pasrah sok. Pasrah selamat sok sok
2: esek duriat
0: sok
1: nah naon tata meni
2: naon
1: tekenin kitu
0: kalah babalin cetan kit barang bade dipaksa Arjuna prapta kadwarwati mama nilai

0: baju na sejati Subadra ngang sengit kana kastoy
1: ngarangkul ka Arjuna sejati
0: ngadu iya anu diantos urai kamana mengi lami-lami teuing
2: Satria di mana
0: Kaula Arjuna
2: aing Arjuna
0: Kaula nun diantos-antos tepis para jina kurang pujangan abdi teh dihina tukusi kurang ngajar
2: Anjeun Arjuna ti mana
0: Kaula ti madukara
2: aing nu ti madukara
0: bisa ngaku lamun geus rebah tatah kiwa kalawan tengen
2: maju

0: sa nao kaula boga kayakinan. Kresna ngojengkang nyana keni kakaraton. Ngandika Kresna. Perhatosan ieu kadua Arjuna anu nuju peperangan. Cing saha Arjuna anu bisa asup kana keni? Di aku eta Arjuna sejati. Saha Arjuna anu teu bisa asup kana keni yakin eta Arjuna Sriwangi? Duratma ka pamalu. Barang ka kuping ku Arjuna Sriwangi. Notogen anyen ti payeun lebet kana keni Arjuna Sriwangi.
1: Tah beunang geus kieu.
0: Atuh Arjuna sejati asa diapi lain. Ngalumpruk di payeun Kresna bari murubut sae socan. Teng teuing. Subhadra boga lanceuk teh nu lain di nya-nya.

0: yakin nu kalis ka pemilikku dengan salah bukan cuman. Krasna kumujeng ningali Arjuna nangis. Yayi, ai sampe akang teh emut waktu rebutan cumina. Harita akang rumah saeleh tanaga. Ngagunakeun jam paling pinter sampean, ngagunakeun ilmu. Lompat kana sumur cumina di udag. Lompat kana selopna di udag. Lompat kana kayu kana batu. Kana barang-barang bisa di udag. Nya akang lompat kana keni sampean teu tiasa udag. Dugi ka kawona sampean. Nya akang gaduh kayakinan saha Arjuna anu teu bisa asup kana keni. Yakin Arjuna sejati. Tak iya ayah nu bisa asup. Ia mah lain Arjuna sejati. Yakin Arjuna sejati mah sampean. Anu ayah dina keni nyangakeun ka sampean. Etang-etang mang newakeun bae akang.
1: Arjuna sejati arang nguping ka sawang Krishna.
0: Keni anu dicepeng ku Krishna
1: ditewak dibontang.
0: Barang pepes kenikna Arjuna Sriwangi muncang labuh kapuh ka pamulih pakandangan Krisman cing warangka. Ilang Arjuna Sriwangi jangelek Boris Rama putra angkat Prabu Salya. Tuba!
2: Si Boris Rama!
0: Si Boris Rama! Kurang ada naraunan Boris Rama! Naon anjing Boris Rama tiba heula eta mika hayang ka Subadra. Aduh tobat.
1: Tujuh paturunan moal kumawani deui.
0: Yakin

0: kanyi Badra.
1: Yakin pijodohin rayi. Satadina akan temaksa-maksa. Tapi gening ai cinta saurang anu hiji mungen mah. Tematak jadi kasukaan.
2: Gad,
3: cepat, si Buri sama.
2: Waduh,
3: cepat.
4: Jejak ke mana?
5: Tinggal ngancur agan anu maing lagi lah.
4: Hebat, lagi akan dia ceritakan.
3: Cepat.
5: Kemeja kulit putih nak beri.
4: Sudah lakai kemeja.
3: Asupkan karena penyara.
4: Latir kan.
3: Cepat, asupkan karena penyara nomor hiji.
5: Tos lambat kulan.
3: Jelema naon?
5: Anu nenggelan pamajikanana.
3: Eta numutkeun pamariksaan.
5: Anyeuna teu ngimpen, ngimpen ka dongkapan musuh. Nyana kerancatan ngalawan ka musuh aya kenyataan pamajikanana di teuleun. Kareme ku abdi 400 eh sasasi mun.
3: Eta lain salah anu ngimpi. Cacak dina impian wani bebelapati ngalawan ka musuh komo lamun dina kieuna. Kadar pamajikanan aku kudu ngahampura we da ngimpi. Sabara poe?
5: Sasasi.
3: Kaluarkeun ganti karugianan aku maneh. Asupkeun kana panyara nomor 2.
5: Parantos lebat kan?
3: Jelema naon?
5: Anu maling pengan kaca gedong batur.
3: Numutkeun pamariksaan.
5: Anjeunna teh bade anyang sono ka sepuhna. Ngarangkung di gedong eta aya anjing galak dua, The Borman sareng Herder. Manehna bade digegel anjing lompat nyanak bata di palengpeng anjingna nyingcet bata kana kacapro lapor nu gaduh bumi krem we
3: sabar poe
5: saminggu mah
3: lain salah anu malengpeng salah anu boga anjing lamun boga anjing galak make plang atawa diborosongan ganti karugian anu kumaneh kaluarkeun
5: bang aja di sarjana hukum teh geuning lain teu babari geuning ngahukum jelema aja nya
3: Kasep Gatot Kaca asupkan kana panjara. Kang Semar rengse.
6: Ujang muga-muga.
3: Mane? Gening. Pangaulahan Dipati sanos digentos ku Arjuna Sriwangi.
5: Tadi geser ebo dipika tusuk salaksa dipika seketi dipika ijid ai kalakuan bener mas Rabat. Sarebu daharuduman salaksa dihalang-halang seketi dipining-pining kalakuan goreng maburi serawak kacing ciri
3: carios di loka tutup dugi kade waktosna
5: panutup sahur pemungkas carios manga urang sasanti lirih bari mikir lampah urang anu bade dongkap ujang bobo sapanon carang sapakan kacaletot omong ti sodat leta hapunten garapan tiromongan munggul pemenang ti pada suka 207 sakye nukapi hatur kembang pinetik sedeng anyar mekar sinembaran sari merdeka.

cerita masa lalu. Cerita masa lalu napa menembuk kaula peserah Nabi Adam sarang Ibu Hawa. Ini masa lalu cinta ruah. Oh, membedari yang maturah elang celep katon. Wes, cerita masa lalu. Gan sapa nikah? Ketika

0: dikonsumsi oleh publik, oleh semua orang. Ada bah. Jadi dibahas itu. Ketika dibahas, akhir. Empat bulan mulia, makin ni kata Pak Kebul dan benar muka andi as empat kelakuan paling amin. Wabiha saral abdalu abdalan pada tanggal 9 bulan Muharram. Dari cerek pesennya sabak lem leber celup ke hati sambian maka tak pati andi pesen senang keng angu andi pesen. Mana iya tak artinya walaupun tak pepet andi pesen senang keng benarmu keterlancar.
1: Allah ternyata adalah berbentuk ibadah gulaban sambian nikmatakan leti
0: songan sini kan obat ateh. Nah, dari situ kemudian tanamkan kepada anak-anak kita. Tapi bukan hanya ini yang diharap dari anak kita. Apa? Pendidikan anak kita yuk dilanjutkan kong langkong sekolahan seberdekat dinto eseyakin murid. Karena mondak murid ta elang make madrasah. Munambian ngisein murid dekat dinto berarti sambian mendukung kepada perjuangan agama. Berarti munambian mendukung ke perjuangan agama, insyaallah anan sambian bakal jadi orang muljah. Kulaku bakal mapunga ke sambian. Mecelep ke atin sambian. Sehingga mula mecelep ke atin sambian, sambian make dapati andi pese senang, keng angu andi pese. Mane iya. Tak artinya walaupun tak pepet andi pese senang, keng malarmu keterlancar rezekena. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatiha. Satu jam sudah. Terima kasih atas segala perhatian.

0: Ria rek pamit. Lagu naon eta? Jayanti. Cek salah kieu mama. Hampura apa? Ieu mung aya artos 10 juta. Sing cekap sadintenan. Boro-boro eceu pamajikan aing ge ruhay peuting. Pabrik cet ge pindah kana beungeut. Bereum bibirna ge siga careh ngakan hayam. Makasih ya sayang. Makasih. Bade.
1: Ulam di imah sidilan nu ngawaler salam moga-moga sing punah tina rupa-rupa cicilan. Haji Sulam di imah paeji nu ngawaler salam moga-moga sing engal angkat ibadah haji. Nu ngawaler salam didoakeun moga-moga sing arawet muda. Ibu-ibu nu teu ngawaler salam moga-moga carogena sing engal kenging mamah muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah fali rabbi kullu hamdin jalla ayyah surahul ad idhabana bi wujudin mustafal hadi muhammad Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa azim wa akrim ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil ma'ad amma ba'du faqad qalallahu ta'ala fil qur'anil karim a'udhu billahi minas syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa qala aja wa jalla laulaka lamma khalaqtul aflak wa qala nabiyuna wa maulana muhammad sallallahu alaihi wasallama innama buistu liyualliman nas wa qala aidan ana rahmatul muhdah sadaqallahul adhim wa sadaqa rasuluhun habibun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil anu dipihurmat kersana panitia penyelenggara pangaosan anu ditumalikeun sareng meemut dilahirkeunana mustika alam kang

Kanjeng Nabi besar Muhammad, utami Bapak Ketua DKM Masjid Jami, Masjid Jami, Masjid RT, Masjid Jami Al Hikmah Sarengrengan, unjuk nu kafihatur ninggalih nu dipamri kakerzana para alim ulama, para kiai, para ajengan, guru-guru simkuring, guru-guru urang sadayana, teka kantun ais pangampi pupuhu lembur, aparatur pemerintah anu aya, Bapak Kepala Desa atanapi nu ngawakilanana, aya Bapak Kawil, Bapak Kepala Dusun, teka kantun Bapak RT, Bapak RW na, pini sepuh tokoh masyarakat tur anu dipika sepuh, kum ahli pangaosan, ibu-ibu, bapak-bapak, sepuh anom, daramang ce cetitin bi Imas, bi Juju, ce Hasanah, bi Rodiah, bi Dewi aya, ce Eti, bi Tibie, bi Entin aya, ce Uun aya, asyukur aya, mama Eha, ma Ici, ma Nono, alhamdulillah ce Ana, amin, araya sehat. Abdi bade ngadeg gue teteh atuh. Apunten ngadeg ngalalangkunganan ka sepuh. Da ajenganana ageung rumaos cecuk. Seuri cecuk rek ningali wajah urang. Ibo. Asa maning ka dieu mun teu nyetrum. Ibo. Nya ajengan anak ageng rumahos ece itulah daya nama usu mini itu aja, korsi mini, lomari mini, kulkas mini, martabak mini, mubalige ya mubalik, astagfirullahaladzim. Ajengan anak letik letik nage make kol-kolah letik. Ibu bingah tiasa patopang sarang urang Banjar Sari khususna umumna sarang sadaya jamaah maulid anu hadir di luar Banjar Sari, sanaos hujan jamaah masih keneh kompak seueur, moga-moga sing jadi saksi urang jaga di payuneun Rasul, urang ta'diman wa takriman ka pangersa junjunan Kangjeng Nabi besar Muhammad. Sholawat heula wios mohon, tapi teu geung dibandingkeun sareng qori ari pundulur mah cep hikmat, tama qori spesial sae suantena, abdi ge alus sora mah alus kene repehna daripada kurona sora dengan ngagaleong bu hoyong sae suanten, teu geung nuang nu berminyak-minyak komo kompor mah entong. Urang sholawat sasarengan siap ibu.

0: banyar ari piknik menika duka kana hutang hese. Sanes urang dia urang ditu salatullah. Ala toh
1: tayang mae urang maksudna kaulang dia lain urang mah kumaha urang ditu.
0: Lah sah

0: Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ibu istimewa margi pangaosan lagi dimerekan kunami nusanes asal nama mingonan ya jantan muludan genti merek saeutik gentos merekna atuh beda daya tarikna ge make panggung osok mingonan di panggungan kieu make tenda osok mingonan make sound system nu alus kieu osok tuh unggal minggu we kieu bangkrut kae ibu gentos merek atuh hadir we sane sungku jamaah nu menetap di dieu jamaah ti luar ge da urang ge sami ka nu sanes sok silih anyangan matak genti merek jadi positif sae gentos merek janten sae aya silaturahim termasuk abdi nu tebih ti Cikadongdong padahal masa kecamatan Bung Tebih ti Kaler anger ku ayana merek abdi tiasa tepang sareng sadayana wargi moga-moga ku Allah Ta'ala urang jaga tiasa petepang sareng sapata Kangjeng Nabi besar Muhammad. Bu ibu tos taruang pilih ayat tuangan mangga dituang dan nu penting mah pengajian zaman ayeuna mah da datang ka pengajian eceuk. Nah ieu teh eceuk jeung urang sarua teras ke hapunten lecenya ya sarang bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim tiap jalma nu seueur jasana tara dianggap berjasa sabab seueur teuing kasayanana jadi teu dianggap berjasa dagus biasa. Halo bu ya tiap jalmi nu berjasa tara dianggap berjasa termasuk Kangjeng Nabi besar Muhammad wios dicontohan baheula ke rumah santren abi teh lavender terang lavender lelaki penuh derita nya abi mah hideung leutik penek buduk bisa ceramah kieu teh eceuk ieu teh ladang buduk keun bae da buduk-buduk ge barok barorok eceuk eueuh buduk barok ke heula ari urang dieu ngaji bari hujan aya buduk barokah nya barorok di mamana ge teraskeun baheula ke rumah santren atuh abdi teh rumaos ari Jumaah mah sok liburan ngan sok diangge ngawuruk di pabumian di kota sok kana jero angkot atuh papanggih jeung bapa-bapa nu teu wawuh nempokeun we ka abdi teh teuing beungeut abdi pikarunyaeun teuing beungeut beres nyebutna ge encep ka abdi encep teh lain ka sep cepot Encep bade ka mana bade ngawulang saur abdi abdi gaduh artosna ge mung 5000 ce jang sapepeut da aya nu ngongkosan si bapa ngomong ka kenek nek da bi ngalieuk rumah sawak abdi astagfirullah kieu ceuk si bapa cep tong mayar ongkos ku bapa we dibayar ya 2500 da eta emut keur moboga duit 5000 aya nu ngongkosan da hampang emutan teh hate teh leuwang salamet 2500 deui. Uy ka ponok da emut ka si bapa nu teu wawuh. Nah geuning si bapa teh teu wawuh ge wawanianan ngongkosan ka abdi. Bujeng-bujeng kenal akrab tepang ge nemean geus wanian ngongkosan ka abdi ageungna ongkos angkot 2500 da kana emutan kabeneran baheula teh abdi teh bu hespai bujang hese payu asa cocok mun dijieun mitoha ngan teu pangih deui nepi ka ayeuna malih abdi tos gaduh putra dua ge ti dua bibit ya bibit abi jeung pun bojo ai sorangan mah moal jadi ka urang teh mitnah nyanung geus
1: menang dua anak ribu dak mamanya sorangan.
0: Halo, teras, teras abdi emut nuju dikobong teh pangersa eta jalmi nu teu wawuh teh ngongkosan ka abdi meni asa katulungan na ari kebun bapa dirorompoh belaan hujanan papanasan ngabelaan abdi nyakolakeun masantrenkeun malah leuwih nungkul 2500 pun bapa belaan najong sawah bu. Pun biang ngejerit maratan langit koceak maratan jagat ngelahirkeun abdi antara hidup dan mati pun biang tong borong kesangna getihna nyawana digadekeun keur hirup abdi teu dianggap berjasa da pun biang mah seueur teuing kasayanana nah anu 2500 dianggap berjasa da kakara. Tukang son alitan eho nama ngarah buleun sapertos nu pidato nah cek ta teraske malah leungit ge diteangan sanos anakna teu pati kasep ge nya abdi gaduh bojo kaleresan pun bojo teh awewe da pun bojo nu juraos tuang buka puasa pun anak nu alit bertelor di hareupeun anak da inung mah eueuh kageuleuh dicempal eta teh kabeh inung ge kitu paur salah ngahuapkeun eta bo osok embut ka putra anu geus rumah tangga ge kurang sok emut urang kamaran tenang anak urang mangih dahar encan di Jakarta anak urang geur ngarantau di Bandung geus mangih dahar encan osok emut kitu maaf sanapasna kolot mikiran nu jadi anak anak rek mulang tarima ka kolot sanapasna kolot mikiran nu jadi anak moal bisa dibales ku ibadah 60 tahun ece sujud ka Allah 60 tahun rek mulang tarima ka kolot sanapasna ge moal bisa dibayar ku ibadah 60 tahun sanapasna sabara juta napas kolot mikiran urang can kesangna can getihna keur ngalahirkeun can kagaduhna dipasihkeun cacak-cacak kakolot hese males jasa komo ka sayyidul wujud kanjeng nabi besar Muhammad bu bu moal aya kolot urang moal aya bumi jeung langit moal aya lautan daratan pamite diciptakeun nurna sayyiduna Muhammad laulaka laulaka lamma kholaktul aflak hormat ka kiai nu menangonang me kenging kenging ngan kudu leuwih hormat ka kiai nu aya dan nu loba jasa ma ustad nu di dieu nu sok ka dieu mingguan si ieu mah saliwat ayeuna ge aing bali biasa we kan ukieu mah tah ieu sedeng 12 dah ayah nyuguhan teh 12 gelas ayah aqua ayah larutan cap badak ayah mijon ayah pokari emang na aing ajengan kasurupan nah ari ka kiai keur mingguan di dieu dah poho atuh keges batu kakara dibere cai nah gede jasa mana kami jeung ustad nu sok kadarieu cacak ka guru urang hese males jasa salamet di akhirat teh ladang mingguan sujud ruku bilih lepat aya na mingguan akidah bisi salah aya na mingguan nya kenging ngahormat ka kiai anu menangonang ti luar sakedahna ngan kudu leuwih hormat ka kiai ka ustad nu aya di lembur ieu eta nu alus mah nu loba jasa mah ieu mah di ditu sagala urut nu maot ge dibikeun ka ustad sarung urut nu maot dibikeun ka ustad jas urut nu maot dibikeun ka ustad sorban urut nu maot dibikeun ka ustad jadi di imah ustad teh loba juring nu mawi di ditu mah loba ustad jujur eceh tuh ceuk aing ge kaajengan ge nyebut juring teraskeun Cucu merongkan ubeh ditu gitu. Gini aja ngandai banget nasi gasi ohan gitu. Dalamun kasih pemual payu mah gitu. Ah, masalah hati weh. Kena bulet. Ibu. Teraskan. Budak ece ngaduakeun ece lain menang kieu nu jauh, budak ece soleh lain menang ustad nu jauh, ah ustad lemur eh guru dinia guru ngaji dan nu kieu mayana ge mulang. Halo, teras ke kumargi rasul seur jasane atu rasul teh mulia, ai rasul mulia ece mulia kusaha dimulyakeunana ku Gusti. Ulah jauh ayatna ngalah ka hartos ece pamisolawatan neme jeung cep hikmat innallaha wa malaikatahu yusalluna alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Allah jeung malaikatna ge bersolawat atuh komo urang nu butuh syafaatna leres. Ece sok maca ayat warofa andala kadikrok eta teh ngangkat darajat kangjeng nabi ku Allah atuh urang mah komo umatna nu butuh ka anjeunna kantenan ngamulyakeun kangjeng nabi besar Muhammad. Halo, hayang ngaleut heula ece abdi mah alus ieu panitia da abdi mah tararesep susu moal ngaleut susu pantangan wasiat pun bojo. Ah bade ka mana ngaos ka Banjar Sari teras ti Banjar Sari Tawang Banteng. Ah moal uih bade ka Pandeglang ka Banten ayeuna teh langsung teu balik cik pun bojo wawios arek ngaos ka mamana geungan ulah nyusu di luar jadi aing cai herang we. Jika bibir pecah-pecah dan sariawan minumlah cai herang. Teu amis. Alhamdulillah. Panitia teh bareresih manah. Da kiai geuna dileueut teh cai herang. Si mah ge katempo sigana akuarium. Alhamdulillah. Teraskeun. Ai Rasul mulia waler kusadayana mulia seueur kamuliaan Nabi seueur ngan minimal urang Banjar Sari khususna sing apa lima kamuliaan kangjeng Nabi besar Muhammad. Innallaha ta'ala akrama nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallama bihomsi karomatin. Saestuna Allah ngamulyakeun nabina kangjeng nabi besar Muhammad kulima kamuliaan hiji bil ismi. Naon cenah ece mulia namina namina kangjeng nabi masok sasarengan sareng asma Allah la ilaha Muhammad. Sok ngarene nabi sanes dipanggil jenengan ya Adam ya Musa ya Isa nabi urang mah beda tara disebut jenengan ecepan sok tahiyat assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh sugan assalamu alaika ya Muhammad Rasul kenging kasalametan ti Allah. Rasul sarakah henteu diuihkeun deui ka sararea. Assalamu alaina wa ala ibadillahis. Urang Banjar Sari ge kabagean ku kasalametan asal saroleh. Bu, ibu gelar Nabi Adam alaihi salam nabi urang mah terakhir beda hiji-hijina nabi teu aya nu namian gelarna ge sallallahu alaihi nu mawi urang sing sering maos shalawat shalawat mah tong boro husu na malaweungna ge diganyar saur Imam Jaluddin Suyuti mah kitu pangarsa nganempo foto urang keur ngacung kitu bari ngaleklek bajuna nu ieu ngepas da geus lila teu dipake. Lina ya ku kieu karunya eta kori ditunyuk ku mubalig. pangeresa ya ku alus jen bener nah cerah lebar imun dipake moe pare isu aing mah di palangbong mah dipake tutup pacilingan menyayamu balik konang nungguan umarodol halo teras ke ker lempeng pengkolken lempeng pekolken cek elmu bade mana disebutnya bade iltipat ker melempeng te pengkolken setik balikin deh karena inti kur kitu mau balik kur sakitu kitu nak bu sering mau sholawat mana bade nupanya ngemun parija dak mak mae tetibu budakan tenan sae bade sholawat pati heg bade sholawat munjiat mana atu cenah sholawatnya kiai nuponok mana sholawat jibril eta mah paranti sasalaman sholawat.

aya panganten cocok, aya mayit cocok. Ieu mah pas mayit datang da salah selawat teh tolal badru alaina. Cenah si Eceuk gering ye. Menya ngalongok nu gering ya asikol Mustafa selawat ngan tetepak. Halo. Terus Eceuk teh maca selawat ka Kanjeng Nabi, cinta ka Nabi, caroge cemburuan moal. Moalnya Bu. Si bapak teh moal cemburu Eceuk teh bari masak teh mau selawat we. Teteh salaki teh kalah bunga. Ka nineung ka si mamah mamaca selawat. Ari Eceuk teh maca selawat teh nu make sair teh.

Cek-cete bareng Ahmad ya Habibi, Habibi salam, salam alaika. Ngegoreng tempe Ahmad ya Habibi, ngecerot minyak Habibi salam. Cemburuan masa laki gentos Ahmadna hikmat ya Habibi, Habibi Asep ya Habibi. Cemburuan salaki bakar bogoh ke Ustad Hikmat jeung ka Pak Asep. Halo, cinta ka Kanjeng Nabi caroge ge mati murueun. Ece solawat sakali ku Allah dibalesna 10 rahmat. Matak solawat masana jangan dilagukan eta dalil nu kuat teh ti Imam Jaluddin Suyuti we sanaos malaweng tetep diganyar komo pami husu leres. Matak ece teh ngasuh budak maca salat ieu mah ngasuh budak wanci burit surya rek pamit. Lagu naon eta Jayanti. Ibu ieu mah ngasuh budak ke buah buah buah tu budak teh teu ngarekalongeun ece. Ieu mah saeutik-saeutik ka budak teh ngalinglungkeun. Ari ieu budak saha nya? Iya budak saha. Ini anak siapa ya? Ari ieu budak saha? Budak teh lieureun teu teh. Cek budak tepan aing teh anak sia. Datang aki nangis beda deh gitu. Jeng nini na anak laja, anak laja, anak laja, nyo anak jelema. Nah tu dilaja-laja, saya kasep-kasep. Kalau da kamari mau usum lebaran, loba nini-nini, jeng aki-aki ngomong na bahasa Indonesia. Da injuna daratang di Jakarta. Nenek, nenek, dede pengen nonton TV, sok TV-nya hurungin. Aduh. Terus nini nanti ada upat poe teh hayang ka kebon. Geus lila meureunnya tos lebaran teh lah. Geus da silaturahmi main mereka kebon. Injuna teh nanya, nenek mau kemana? Nenek mau ke kebon, dede ikut, nek diem, jangan milu. Aduh. Nenek udah makan, udah nenek mah besok-besok. Meren maksad nama enying-enying. Di lemur abdi masuk ayah nu ngomong nete bahasa Indonesia komo di betawiken. Nya cina. Terus ke Jakarta cina. Tadi saya mau nyebreng. Mau makan itu di warteg sama oseng kenteng. Astag. Meren maksad nama oseng kentang. Halo. Gusti narempokin. Kiai teh siga berbi itu. Tempenting mah muliakeun namina Kangjeng Nabi besar Muhammad. Beres muludan atuh jadi ahli solawat. Sabab majlis nu aya solawat, seungit nepi ka aras. Bumi ibu diangge solawat, seungit nepi ka aras. Malaikat arapaleun terkenal. Bumi ibu di dunia biasa-biasa, tapi di langit mah bumi ibu teh terkenal. Seungit. Insya teraskeun nami Muhammad teh di dunia di langit manamina Ahmad, di bumi namina Muhammad, di langit di pirang-pirang malaikat namina Muhammad. Kenging nami budak dinamian Muhammad kenging. Ngan kudu aya papanyangan kawas abdi Muhammad Nuris Anwar dipanggihanna Nurisna ulah Muhammadna da bisi teu cocok menya aya Muhammad penek yeuh menya aya Muhammad colonos kieu matak dipanggihanna ge Nuris bo. Nah dina mian Nuris Anwar da aya kiai namina di Jombang Kiai Anwar Nuris abdi mah dibalikeun Nuris Anwar. Da abdi geumun lahir di WC mah nami teh Ujang Paralon.
kumaha prosesi ayeuna ngebudak teh diaranan teh tina internet nyokot tina Google sana mi putra adilaga mangku bumi sakadugana astagfirullah paingan cikeng hese nangtung budak teh da mangku bumi atuh ibu teraskeun teraskeun mangga milarian tina internet tina Google taroskeun deui kana ngartoseun nganamian putra teh halo halo nami putra sa ece jurna jurna teh jarah abdi sadaya jadi dokter dokter jurna jadi bidan bidan jurna pelebah jadi guru neng kusadi guruan kubu jurna halo nuka dua wal jismi rasul dimulyakeun ku Allah teh karena mulia jasadna upami rasul ngadua teu aya doa nu ditolak ku Gusti pangna lamun hayang doa diijabah sing aya kangjeng nabian hartosna mao solawat heula leres mudah-mudahan urang patepang sareng jasadna nabi ya robbal ibu ibu moga-moga urang dia tiasa berangkat haji tanapi umroh jawab Gus Amirna sing tarik iya mah mun aya nu ngaduakeun haji jeung umroh mudah-mudahan haji jeung umroh naha teh pimanaeun ya nunges umroh nunges haji boleh jadi teteh doa kolot ece nyebut amin buat teh incu nama sering buat ting anak nama sering anu tos haji jeng umroh boleh jadi mereka itu adalah doa daripada orang tuanya halo dimana we ka Mekah mah di lemur abdi gitu aya nu ka urang Cikoneng Ciamis Banar Kurupuk disebutna haji rangu punaki ti gigir dagang gula disebut haji giung nya giung eta mah lu karunya mah Banar Manuk balik ti Mekah pada nanya kamana Pak Haji Burung dasanes gelo itu mah Banar Manuk di lemur halo jasad rasul moga-moga tiasa patepang sareng urang di dunia jaga di Madinah beh dituna di akhirat dina dina dintanan nyapaatan moga-moga rasul manggil ka urang sadaya amin ya robbal rasul mah mulia co ya rasul mah tara pun tentara helai didi osok harulai sagelis-gelis na urang huay sakasep-kasep na urang huay mubalige huay ari huay tebah selemes na tempat tepi huaos kesang rasul mah sengit alabatan minyak kasturi beda jeng kesang mubalig sengit alabatan minyak kastai bu halo nah sakasep-kasep na ge kesang halo komo nukil saaya-aya gening daraikan gening daraikan tuang istri menang hipnotis nabi makawin tegus kolot ece 30 tahun babaturan 25 24 gus parayu ayah budakna nudai kolotna pantesa 7 nyai cana mana bogoh kasih nuris tapi teh nuris rekamanakin cana benget mama cek aing teh beungeut mah moal pindah kana bujur di dieuna. Aya kolotna nu hayang boga binantu abdi da budakna nu mungeun, kedek nyamung takdir teh. Lain cenah tuh tos aya si A di ruang tamu payunan, budakna teh lempo heula na hordeng. Kadenge we eta mah teu level. Emangna aing seblak level 5 cek aing. Allah gitu aja ayawe pun iya parawan keur ngaliwat ka astana di daerah Ciawi teh ai sugan teh Kunti tuturkeun oh iya gini geuli cing lumayan tanya we neng cing teh geus moal bobogohan deui akang nyeri hate bohongan kersa teu ka akang dadae puh langsung nepi ka ieu geus can eling cak da aing dibere dinas ngaharuleng teu ngahuleng heuh ayo cek halo Ece dina kitab atibian pihada
dina kitab At-Tibyan diuningakeun bahwa Allah nyiptakeun hiji malaikat nu teu wawuheun urang teh kabeh ngaranana namina malaikat Salahin naon cenah malaikat nu sok sumping kana tempat pangaosan sanaos pangaosanana teu di masjid eta malaikat teu waka uwi sateu acan bubar pangaosan naon gunana nyabutan dosa-dosa ahli pangaosan ibu karaos nu dicabut dosa ayeuna teh keur dicabut dosa karaos rahmat Allah kanyah Allah boro-boro dicabut dosa dicabut bulu ge peureus bu eta ti mana nyebut dosana tina mastaka lain tina sampean lain tina beuteung sanes tina punuk patak mun ngaji teh ngeluk wae ieu tah eta teh keur dicabut dosa beuki lila ngelukna eta teh beuki gede punuhna bo iya mengeluk teh nyaratet ahli ilmu nu diharep nyatet siga nama jeung ieuna cenah ustadna ngagitek saeutik teraskeun teraskeun nu bawi jasad Rasulullah mulia ibu dugi ka ayeuna di jarohan opat tilu poho deui dari pidato candahar teh kieu balelo nomor tilu Rasul dimuliakeun ku Allah teh wal ato jadi anugerah pikeun alam lahir Rasul nu tadina Mekah sangat tandus lahir kesuburan waktu itu ketika Rasul lahir nu tadina sato hewan nu teu nyusuan jadi nyusuan lahir Rasul jadi penebar rahmat ibu mudah-mudahan urang sing jadi penebar rahmat amin ya robbal ibu teh sing beki sopan ka caroge teh da ayeuna mah tos muludan seuri ka salaki teh diajar seuri nu bener ai seuri nu bener teh ka kiri 1 cm ka kanan 1 cm ka kiri 2 cm ka kanan 2 cm ieu mah ka kiri 1 cm ka kanan 4 cm halo balik ngaji mawa pincuk mawa keresek dan dialungkeun ka salaki kumaha nyebutna tah lebok ku sia ceuk salik ceuk salaki ceuk teh kalah ngomong cenah baru kali ini ada setan berjilbab padahal jilbabna mah teu salah pangersa nu salah mah oknumna da jilbabna mah perintah Gusti ulah sok nyalahkeun jilbabna jelema ayeuna mah kanu salat teu bener dan nyalahkeun salatna Kang padahal salatna mah alus da perintah Allah tamah jelemana we halo mararongkeun abi ge pandi Cianjur mah ceramah teh ustadna paud keneh letik ibu ibu beki sopan ka salaki teh pa awewe teh makhluk capek sadayan entah ka awewe mah ulah sok keras teh nu maena perasaan perasaanana nu maen awewe mah boga leuwih tibatan lalaki mun salakina cilaka teh awewe mah sok nyaho naon we aya gelas peupeus bo salaki we neuneun duit di mana da kaameun atuh da nyaho diteuneun dina lomari paling handap geus pangalaman aing pamajikan apaleun wae pa ulah sok macam-macam ka makhluk nu kieu ieu mah makhluk halus matak lamun nyentak ka pamajikan tarik teuing sok geuwat beulah hate halo heeh awewe makhlukna teh makhluk kuatan tilu pagawean bisa disakalikeun leungeun nu hiji ngais budak leungeun nu hiji ngagoreng tempe suku ngepel ge bisaeun bareng we matak mun awewe mapan mun ngamek ka salaki ti magrib nepi ka isya da teu eureun terus saya salat isya disambung deui nu mawi awewe mah teteh akang istri mah ulah aya nu nyesa keneh antep mun nyesa sok jadi tilu poe nyako poe teu tepat poe ge
Eta pun bojo nuju ngomong ah kuping keun eku abi antep. Da lamun nyesa bae we mah sok nepi ka isuk deui, mending dibeakeun sok ce. Sok ce sok ce. Mangga. Malah make MC. Ngahaturkeun nuhun ka Bu Hajah Dewi anu parantos maparintausiahna neme di forum dapur cik aing teh kitu. Moga-moga aya manfaat khususna ka musim kuring umumna cing kanggo bangsa gelas, bangsa seeng sadayana. Pamajikan teh samunyengir jeung amek teh. Heeh da, awewe mah tuh da. Pokona mah perhatikeun teh perasaanana. Aduh pamuni asa pangmeunangkeun tingali. Halus awewe. Halo, nu dibutuhkeun ku awewe mah tilu salian ti duit. Hiji awewe mah menta hampura ti salaki. Sok salaki menta hampura ti heula. Kumaha jawab? Mama hampura apa? Ih, apa mama nu seueur kalepatan. Tapi mun kieu iraha tuh sia rek menta hampura kain, sia ge sarua, tangkena teh kitu. Atuh. Mama nuhun. Terima kasih buat perempuan itu yang akan membekas di dalam hati. Nuhun mama, ih apa datos kewajiban. Coba mun kieu ek iraha sanga nuhunkeun ka salaki, sia ge iraha ka pamajikan ngan hayeuh ngarudetkeun sia ge. Nuh. Ka awewe mah pujian penting. Da fitrah awewe mah kudu dipuji. Eta mah geus ti ditukna. Mama, bapak teh dipanyabaan neangan lodeh di warteg. Eueuh, nu kaos lodeh nu mamah raosna. Kumaha ceuk pamajikanana? Enjing bawa ngadamel apa sadreumanya? Penting ka bojo mah. Ieu mah tuda salaki balik gawe geus ditanya bebenangan. Salaki teh jadi ngamek eucina sing terang, salakina nuju rilek, tos calik, tos orot kesangna kakara ditaros, apa mamanawian atuh marah mamah teu wirang, ka warung pan apa teh nyokot rokok teh opat bungkus, karek sabungkus dibayarna. Ka warung nu itu mah gas 8 kali, karek dibayar 2 kali, jaba kamari iuran Agustusan, mamah teh nginjem ti tatangga, ditambah kamari dibudak teh kenaikan kelas. Tilancek nginyem jaba ka desa aya pajeg urang boga taneuh sagewok oge bilih bade nu mana heula apa ceuk salaki mama hampura apa ieu mung aya arto 10 juta sing cekap sadintenan boro-boro ece pamajikan aing ge ruhay peuting pabrik cet ge pinah kana beungeut. Bereum bibirna geus siga careuh ngakan hayam. Makasih ya sayang. Makasih. Bade bade bade. Halo. Lumawi Allahu Akbar. Ah, keneh pamajikan keur ngamek mah. Da hese. Yeuh. Awewe mah pangaruhna gede ka lalaki. Rek jadi ustad, rek jadi pengusaha, rek jadi pejabat, kumaha pamajikanana. Pangaruhna setrumna gede. Awewe mah makhluk kuat, bisa ngahirupkeun nu pae, bisa maehkeun nu hirup tae. Sing kuat ge ku awewe mah dipaehkeun langsung. Ulah sareuri parawan mah da cang nyaho. Ibu abi Kang Ijan abi na panggung singa datang ka imah mah jadi ucing meow. Nah tah nu kieu mah teu kudu neungeul baeudna ge nu kieu mah pangaruh salaki kumaha kuat ge baeud pamajikanna. Awewe mah teu nganungakeun bangsa peureup cukup baeud ge salaki ge repeh sieuneun. Halo. Lamun salaki ngamek teh sok tongalawan. Da eueuh hiji lalaki nu lahir lain ti awewe, kabeh pameget lahirna ti istri, betul. Matak mun eceh salaki keur ngamek repeh. Ngamek keneh repeh, ngamek keneh tongalawan repeh, ngamek keneh singsakeun anerok. Ceuk eceh, kembalilah ke tempat asalmu taet. Kapan lalaki teh asalna ti dinya?
Halo, seri ajengan tanya. Halo. Aduh, ditanya nama tilu kecap. Kusalaki dan ngajauh nama 200 kecap. Mari artos nu 100.000 ayah kene. Apalagi zaman nenek segala naik bes naik kamari ginya omeren di dinyangke. Sabarahan pan nyokot rokok ge 4 bungkus karek dibayar sabungkus. Ya bagas 8 kali karek dibayar 2 kali. Kamari pan urang iuran Agustusan belan nginyem kata tangah. Coba kenaikan kelas nginyem kanu jadi lanceuk. Ya boga kanu sagewe kudu dipajegan geus boga jadi salaki. Teh hayo we nanyakeun pamajikan mah hese ngatur-ngatur duit teh. Duit zaman ayeuna mah eueuh tanagaan jadi salaki teh hayo nganyakeun pamajikan mah loba kabutuhanana geus boga bangsa skin care mah. Bangsa wedak, bangsa itu mah geus teu kabagean. Kene antep pa antep. Mam cek repeh. Cek dokter Aisyah Dahlan mah langsung we ditangkep ti tukang geus beres mah. Kitu Ustaz Hikmat, mun bojo nu samerut teh ti tukang. Komo ti hareup mah. Cageut. Ece balik muludan teh ka salaki teh beuki lemah lembut. Ieu mah ngahudangkeun ge hudang. Udang salah kita dengar kalonge kudu kawas Siti Khadijah kum ya Rasulullah kum ya Habiballah dicium ngahudangkeun ge ari euceu osok kitu pamajikan aing ge can pernah ibu lembut insa Allahu akbar pamajikan komo keur usum corona rada wani kasalaki dek tengala duit di ditu hudang wang hudang ari ngahareupan tangka caringin mah meni deku punten bilih aya nu ngagegeuh di dieu ai salaki dihareupeun mah hees we bapa da keur corona mah abi putus asa sagala kudu jaga jarak menya malam jumaah kudu make paralon mah ai aya ajengan kieu-kieu teuing. Mae aing ngomol ka dieu deui ieu lah. Aing resep ngaji teh nya ngareupan naon ieu teh. Oh, muhun. Aya sirip. Nuhun pangaresa unik abdi sing barokah ya bumi. Sing barokah nu bumi nu kapayunan. Moga-moga diangge muludan aya barkah Rasul. Amin. Nya cek aing ngaji make sayur bongkok kitu merek ngirim ajengan ieu. Keun resep unik pokona. Ibu, teraskeun. Sagedap deui abdi mah bade angkat. Wal ato jadi anugrah. Wal hoto Rasul kalepatanana dihapunten samemeh midamel kalepatan. Rasul mah dosa ge moal diitung dosa. Rasul mah dihampura ku Allah tapi istighfarna sering ari urang mah tobat langka, ibadah talangke, ih hare-hare ka surga ge can puguh. Rasul mah dosa nangis dihampura, ka surga tos pararuguh, masih nyeun dosa ge moal diitung dosa, tapi istighfarna 100 kali sadinten. Mudah-mudahan ahli pangaosan sabada muludan sing jadi ahli tobat. Amin.

0: 咯。
1: Ibu, bu, hoyong lancar rezekina, singseur istighfar, bekiloba istighfar nalijal birizki, maka narik karena rezeki, sigana istighfar tementah hampura dosa wungkul, jelema beki sering istighfar, beki lancar rezekina. Ayo orang masuk pede, sholat hajat, we. Ari sholat tobatara, bu, cahina mah bersih dina saluran paralon teh ngan kapenet obadakre mata kuna hayang rezeki na lancar sing sering sholat tobat sing sering istighfar kakara sholat hajat nama cukup pe dua rokat sholat tobat beki loba beki lancar istighfar beki lancar rezeki na iya jalbi nu merdeka nama 5 tahun aja. Ieu teh korban setoran BRI PNPM Sinar Mas Columbus aing marek terus terang 5 tahun merdeka matak pamajikan geus siga galon dawuh emutaneun hees wayan ibu hayang terlepas tina kesulitan banyak-banyak istighfar banyak sholat tobat sholat hajatmu cukup 2 rakaat sholat tobatmu yang banyak ketika sholat tobat banyak maka rezekimu akan lancar abi tos ngeseulan santri santri teh salah angere abi sok sholat tobat terus beres ceramah sarua sholat tobat dapan teu daek cicing na panggungna ge da abi mah ngabodor teh lain niat ngabodor supaya teu arinit we sok abi lempeng beren tuh jadi omong mah. Para ibu sadayana dintenan ayana temuludan ayah 5 kemuliaan nabi nuka hiji mulia namina ya ari namina menabi teh sok karenengan sarang ibu-ibu teh bersatu beak teteh bo dan ngenah ngaji teh make kursi mah paling ngenah katempo leh lamun geus kesel teh standar hiji kieu tah di masjid mun uing keur mingguan standar hiji tah eta teh pangaresna peringatan eta teh abdi mah tara dicara berarti abdi kudu ngeusan lamun nu kadua standar 2 teh ieu geus kesel pisan ya lamun geus puncakna kieu standar 3 lep ajengan teh tinggal kopeahna wungkul di dinya mah tah matak abi mah bijaksana mustamitunuh wajar kumacana mustamitunuh wajar ngan lamun mubalik dutunuh eta teh mubalik kurang sare na pidato na peting wae ibu mudah-mudahan jadi ahli taubat rasul mah geus dijamin dihampura dosana ka surgana para ruguh tapi taubatna teu liren ibadahna dugi ka bare sampeanana diangge salat sunat ari urang mah aya bare lain make dipake salat titajong terakhir nomor 5 nomor anu kalimana terakhir warido rasul mah terkenal karidoanana memeh ngantunkeun sanes manggil putra aya ucing jadi mustami kapan sanes manggil putra tapi ummati komo ka istri mah annisa awewe mah dipikanya aku nabi sabab zaman jahiliyah istri teh dipiceun kaleuweung lamun keur haid teh engke geus saat dipulung deui terus lamun ngawinkeun budak lancepkeun bendera hareupeun imah warna koneng pan di urang mah warna koneng teh perti anu maot jaman jahiliyah mah warna koneng teh paranti aya parawan bilih bade sakitu terus lalaki teh ngantei siga parasmanan ka kamar cep saurang entos kaluar cos deui nu kadua terus we tanggedak hamil geus hamil kasaha beungeutna miripna saya tak bapak nak itu cara kawin jahiliyah 40 jelema teh ngantai sapoe teh aya 5 5 5 jebol Orang ngalahin jempol unggul. Kagara aya nu ngajawab jempol akan. Teu kuat aing aya ciri. Si teteh aing. Aing muni bunga numpul. Lain si teteh ngabandungan meureun nya. Jadi nikah zaman jahiliyah mah ngantri itu. Parawan teh teh hamil budak eceh teh sabada eta teh kewe boga budak kasaha beungeutna miripna teh eta bapana kitu weh. Panayana mah istri teh diangkat loba libur ibadahna ge. Sok eceh libur. Kumamun ti teh dikodoan salat daripu. Hadena nu ti teh dikodoan teh ngan saum mungkut. Awewe mah loba eureun ibadah ge, matak loba gaganti ibadahna. Eceh hoyong tahajud. Hoyong kepahala tahajud tapi teu tahajud awewe mah bisa. Asa datang salak

0: surgana ge logor.
1: Awewe ka surgana babari ka narakana gampang. Nah, awewe ka surgana babari atuh kieu weh ce nawisan salaki ge jadi sabab surga.
2: Pak, bade mah, Pak. Ngamaksa teh ka mama, Pak.
1: Ingsik salaki teh meni jadi salehah kieu. Ieu mah dideukeutan ku salaki da langsung hareudang. Cicing cara rape hareudang. Pi surgaeuna teh jauh teh teh. Cicing hareudang lah cicing. Bau bako cicing. Salaki we kagoda da ceurik atuh ngageunggeuik. Kurang naon mamah teh kurang naon atuh. Kurang naon mamah teh kurang naon. Ceuk aing teh kurang hileung siam. Nah, salaki asup ka kamar teh asa di jero toko material. Da pamajikan anu make kaos aya aksara semen tiga roda. Awewe mah pi surgaeuna teh loba da awewe mah aslina mah. Allahu Akbar istri mah pi pahalaeuna teh nyuguhan ka salaki sagala sae bari rido da pahalana teh sarua jeung umroh bisi di akhirat engke kaget aya pahala umroh sabab di dunia nyuguhan nu jadi salaki bari rido jeung ikhlas. Ieu mah salaki teh kudu nitah mah kopi mah kopi. Jadi kopi teh darah tinggi teh. Kopi. Salaki teh aya genep kali kopi. Ceuk pamajikan teh ngebleg cendo atuh nyokot teh sorangan boga kokod ieu. Ibu. Awewe mah nyeuseuh kolor jadi salaki 200 dosa leutik di hampura. Mata kieu nu boga mesin cuci. Sakalian kolor selempak nama kuleungeut. Engke nu ka surgana lain eceu tapi mesin cuci. Menya eleh ku merek Sanyo eceu. Awewe mah sagala geus dikurangan pahala teh ku teknologi da nyeuseuh teh pahala weyos acukna mah kolorna mah ku teteh ku panangan selempakna ku teteh eta teh ladang bakti keun jadi salaki da kumaha deui nempo salaki eceu mah pinuh ku kacinta caroge abdi baheula kaset ayeuna mah jadi kieu gitu. Diruruksa ku abdi piwarang usaha leungit ka gengsi nah, pinuh ku kacinta ningali wajah salaki sami sareng ningali Ka'bah da salakina hideung siga Ka'bah atuh ibu Rasul marido ka umatna yeuh umatna mah wios nyerina maot teh hiji we kanggo umat kanggo abdi cek nabi 89% nyerina maot ka umat kena hiji dibagikeun eta ge aremunge bu hoyong ka surga hoyong maot tu emu ai ka surga hayang ari maot emu rek mana asupna da kudu ka dinya pan munah ka surga ibu urang sadayana bakal maot betul

0: tukang ngagali kuburan teh sakolana luhur. Entah. Tukang gali kuburan matamatan SD, SMP, teu aya nu profesor doktor. Jadi kajelema leutik teh butuh. Dan tukang nguburkeun ge rata-rata pendidikan rendah. Halo? Ya cemrokeun ajengan ngeling kieu kerum. Aca urang gaduh acuk sabara jelema nu terlibat dugi ka acuk nempel ka dieu timimiti pabrik kain nepi ka pabrik benang terus tukang ngajahit nepi kana awak urang nempel sabara jelema nu terlibat aca tiasa tuang sabara puluh jelema nu terlibat sangu nepi kana beuteung urang timimiti nu boga sawahna nu tanurna nu panenna geus beda deui tukang parena tukang helerna. Wah! Bu, oh, ieu mah tatangga tuh da. Beli mobil da gering setem. Langsung dibawa ke rumah sakit. Ari nu meuli mobilna teh ngalongok. Langsung cageur. Neng mereka mana? Pan sambil ngical mobil teteh. Oh, bade diical langsung mudah. Nah, make diical tina Avanza bade ditukeurkeun kana Fortuner gelepak modar langsung. Ai sugan teh dijual rek ditukeurkeun kan leuwih halus. Ibu, tatangga halus, tatangga meuli kursi, si eta mah mantuan ngakutan kursi. Nu boga nama can ngadiukan si eta mah geus ti heula. Meni raoseun nya ieu kursi engal, nu boga nama can ngadiukan nu alus hate mah ka tatangga ngabantuan geus diuk ti heula. Tatangga ngawinkeun da si eta mah langsung protes. Cenah ada panganten lalakina ge teu mawana naon? Lu kawin anak batur setan nuriwe terus we akan mas kawin itu 50 gram dah langsung neg lompat ke imas laki ker nonton TV langsung ditepak mikir cek salah kita aing ker nonton TV jadi mikir kia ya hente orang rumah tangga batur tinggali karek ngelol karek akan 50 gram nah rumah tangga jeng mana 20 tahun oh, karek gelang-gelang aja meliati wajeng daging meli tulang wajeng rorongkong kasalaki wajudang jeding hayang gelang jengkong tatangga meli motor nu gede dan nu bodas ning ibu-ibu sok make anu enmek namun eta teh geura awe keur lalaki mah entol ta eta ai geus beres jam 11 kari balik pangaresa bilih teu tuang punten abdi rusuh mu. Tah geuning aya jawaban. Ibu, pesan di ibu-ibu cenah sora MJ teh mang, ehon turunkeun deui. 5 menit deui berarti ngaji. Sugana aya MJ-na da di dieu ieu remote-na mang. Aing salah mencet jadi sora soang teh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Rasul telah wafat, Nabi telah pergi, berabad jarak kita kepadanya, tapi kuat iman kita. Kita tidak pernah bertemu dengan Nabi, kita tidak pernah bersua dengan Rasul, tapi iman kita.

0: Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
1: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
0: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Nggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
0: Habutop ini herbal, Mbak, dan tanpa efek samping. Nih, lihat, ibu aja yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

0: Nurdin Habatop untuk daerah Langkap Lancar. Toko obat Ratna Sari, Pasar Langkap Lancar, Bojong Kantong Langgensari, Kota Banjar. Agen Habatop untuk daerah Cisaga dan sekitarnya, Apotik Saga Farma, depan kantor pos Cisaga.
1: Agen Habatop untuk daerah Bojong dan sekitarnya, di Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis. Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis.

0: follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
1: Bapak, kok matanya merah?
2: Gak tahu nih, dari tadi mata bapak agak kabur, terus terdapat lingkaran seperti pelangi saat melihat cahaya.
1: Waduh, itu gejala glukoma, Pak. Harus segera ditangani.
2: Iya, coba kamu carikan obat ya.
1: Ya udah, nanti aku beli Invitama ya, Pak. Solusi kesehatan mata yang bisa membantu menyehatkan mata.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: produk habatnya, Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, juga teh moro dan otipus. Semua bisa dibeli di apotek Berkah Mandiri atau apotek BM Langkap. Alamatnya di Jalan Raya Langkap Lancar, samping BRI Unit Langkap Lancar. Dusun Limus Nunggal, RT 5 RW 2, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran.
1: Untuk daerah Langensari, produk kami bisa didapat juga di Apotik Tirta Manik Langensari, samping BRI Langensari Kota Banjar.
2: Agen Habatop untuk daerah Sukamaju dan sekitarnya di Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis. Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
0: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mantap ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba

0: saha kawasa, bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salian tieta ngobatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki, seperti lemah sawat, mani encer, kurang perkasa, kasing sahawai, jaina kene, ulang ngerasa bingung, oge putus asa, sabar setiap panyakit, pasti aya obatna. Nyadi dia salah sahiji pengobatan, anu binuh tanggung jawab, dina tareka jengobatan panyakit, ngan hiji, raja rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter, sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter, setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
2: Radio Lapangan Angkasa RCA, radio yang paling asoy.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

www.kom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Aso.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung. Langsung

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu-lagu Banjar.
1: Eh Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Eh, coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget, buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya, Radio RCA Banjar.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA, radio yang paling asoy.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farman Luis. Alamat saya dari Baya 1 RT 5 RW 5.